0: pipit! Capek lah! Ayah lantai lagi kuang!
1: Iya ya, helm pipit mah ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lagi.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Ada sahabat Bahana, lagi liatin Bahana ya, maksudnya lagi dengerin ya. Sabana masih dengerin jago pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya, ya. Kan sekarang lagi jago pagi. Beres, beres. Dengerin Bahana terus ya. Tidur lagi ah.

100,2 Urban FM. Selamat pagi Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Good morning, good morning, good morning everybody dari Sabang sampai Merauke di pagi ini. Ya, dari jam 6 sampai jam 9 nanti ya, ada Sandra di sini yang akan nemenin Sobat Bahana di acara Jago Pagi Beres Bos. Nah, apakah benar-benar udah beres nih bos pagi-pagi? Ya, yang jelas ini buat anak-anak kelas 9 SMP atau MTSN ini sedang melaksanakan ujian AAJ, asesmen akhir jenjang ya, yang akan menentukan kelulusan mereka untuk anak-anak kelas 9 ya. Oke, selamat pagi, semoga lancar yang udah sampai di sekolah. Nanti jam 7.30 kamu mulai untuk melaksanakan ujian ya, AAJ. Ya, jadi sebelum kamu nanti ujian, ya bisa dilihat lagi kisah-kisah soal yang udah dikasih guru-guru mapel kamu yang ujian hari ini ya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Ya, terus yang masih tetap beraktivitas seperti biasa, ke rutinitas, ke kantor ya, ke pasar, yang mau jualan, ke perkebunan, persawahan ya Sobat Bahana ya. Selamat pagi buat semuanya. Yang mau jaga juga di pos-pos penjagaan di kantor ataupun di tempat-tempat penjagaan di pagi ini ya. Selamat pagi buat para security kita. Ya, buat para Polri kita, TNI kita ya, Sobat Bahana yang selalu standby juga di pos-pos penjagaan ya. Selamat pagi. Ya, semoga lancar Bapak, Ibu yang lagi piket hari ini ya. Ya, terus kita yang lagi di jalan ya, yang ojek online ya, terus yang kendaraan pun ojek juga. Ya, selamat pagi buat semuanya yang memakai kendaraan online ya, buat kamu penumpang juga semoga selamat sampai tujuan, buat pengemudi juga semoga selamat sampai tujuan ya. Jangan lupa diisi BBM-nya, nanti mogok di jalan ternyata minyaknya habis ya Sobat Bahana ya. Jadi tipsnya buat Sobat Bahana yang mau ngisi BBM lebih baik itu malam ya, atau setelah maghrib ya Sobat Bahana. Jadi serasa sana tenang, dan kalau terjadi apa-apa pagi kita bensin kita udah terisi dengan penuh. Kalau nggak penuh ya seperti biasa isi 25, kalau untuk kendaraan bermotor 30 ya, yang penuhnya ada 50 ya untuk motornya besar ya. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Kita mau say hello juga nih para konsumen kita yang mempercayakan produk usahanya di pagi ini ya. Ya, selamat pagi nih buat toko sepatu Lermas yang buka obral besar-besaran ya. Selamat sore nih buat selamat pagi. Ya, buat Aping ya. Oke, selamat pagi Aping. Ya, oke, semoga lancar ya Aping ya, laris manis dan habis terjual sepatu-sepatunya ya. Ya, buat Sobat Bahana ingin mendapatkan sepatu, macam sepatu, sendal juga, silakan dicari ya di Simpang 4 di toko Lermas lagi, buka obral besar-besaran ya. Ya, selamat pagi juga buat SMP Kucahaya Al-Quran, ya Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Guru-guru dan juga peserta didik tentunya ya. Dan juga calon peserta didik. Nah, buat orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke penghafal Al-Quran terbaik, ya silakan bergabung di SMP Kucahaya Al-Quran. Ya, selamat pagi buat Zia Presikam, apa kabar juga buat Serundeng Suci. Selamat pagi buat Nasi Goreng 7000, Dajat Al-Amin juga ya. Buat Kak Yanti, pagi-pagi udah kelihatan udah buka ya sama Kak Yanti ya, berserta keluarga, para pelanggan, terus juga ada cabangnya di Bukit Tinggi ya, Sobat Bahana ya. Mampir yang mau sarapan, Nasi Goreng 7000, harganya bukan 7000 tapi 10000 ya, Sobat Bahana ya. Jadi jangan kaget, ini sesuai dengan perubahan zaman ya, pertukaran zaman juga, pertukaran tahun, karena harga-harga juga tiap tahun itu naik ya Sobat Bahana ya. Ya, sama juga dengan saya juga pernah bekerja itu di Mega Roti Mega 2000. Dulu harganya 2000, sekarang udah 5000, udah 10000, udah 15000 ya. Nah, jadi jangan heran ya, itu cikal bakal mereka untuk meniti karir, membuat usaha ya Sobat Bahana ya, memulai usahanya. Ya, selamat pagi buat toko Mas Cantik, oke, pimpinan berserta pelanggan tentunya ya. Selamat pagi juga nih buat yang ada di toko Evandri.

Mbak Nepa, Daan, karyawannya dan juga para pelanggan ya. Selamat pagi juga yang ada di toko Mas Ilham, pimpinan, pelanggan, terus juga kita mau jumpa yang ada di toko MT, pimpinan, orang-orang kepercayaan tentunya. Selamat pagi Mbak Dery, bersama keluarga ya, yang ada di pasar sana, di toko MT. Dan juga buat para pelanggan dimanapun berada, terus juga buat sobat bahara yang ingin mendapatkan P dan D, ya silakan juga berkunjungi toko MT yang ada di Pasar Parung Panjang dan ada cabang-cabangnya juga ya. Oke, selamat pagi buat sobat bahara semuanya. Kami doakan untuk kepercayaan nih pada konsumen kita yang percayakan promosi usahanya lancar, usahanya sehat-sehat terus ya, semangat ya dengan silih bergantinya keadaan ekonomi kita di saat ini ya. Oke, selamat pagi buat sobat bahara semuanya. Kita pengen dengerin ada Silent Open Up ya dari Jackson Zeran dengan Tangguling-Guling. Iya, buat kamu lagi tangguling-guling di kasur ya, lagi mager-mager, ayo bangun dulu ya. Siap sholat subuh, tidur lagi atau scroll-scroll ya gadget lagi sambil dengerin radio juga gak masalah ya. Oke, selamat pagi buat semuanya sobat bahara.

Oke, good morning, selamat pagi buat semuanya, sobat bahannya. Asere he, lumba-lumba he, uang kertas he. Ya, dari Rise ya, Petrice One Henry Talent ya, sobat bahannya ya. Udah menghibur kita juga di pagi ini dan udah nganterin kita di jam 7 lewat 24 menit di studio kita di saat ini ya. Ya, selamat pagi buat semuanya, buat sobat bahana yang masih tetap beraktivitas atau yang baru mulai aktivitasnya. Biasalah kalau untuk ibu-ibu ya, udah sibuk di dapur, di sumur dan di kasur ya, buat ibu-ibu rumah tangga, ini pejuang-pejuang tanpa gaji ya. Ya, tetap semangat ya, tapi kamu luar biasa buat ibu-ibu, walaupun kamu nggak dapat gaji dari suami, tapi kamu tetap semangat. Paling itu gajinya nanti dapat THR sekali setahun ya. Dibeliin suami baju, dikasih uang baru-baru sama suami, atau memang tiap bulan dikasih. Ini yang ini mah jajan untuk bulanan kita ya, untuk bulanan mama, untuk beli kosmetik, terus juga hal-hal lain ya, beli daleman ya sobat bahana, atau mungkin ada lebih bisa dibeli juga untuk dasternya mah. Wah, ini enak banget nih suami yang seperti ini ya sobat bahana ya. Wah, saya suka itu. Tanpa harus diminta dia udah ngasih. Wah, udah tahu banget kebutuhan mak-maknya, kebutuhan istri. Aduh, pasti cinta banget aku kalau begitu ya. Oke, buat sobat bahana yang punya suami atau yang lagi single parent juga, ya juga gak masalah ya sobat bahana ya. Kamu tetap menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu dan ayah bagi anak-anak kamu, ya gak masalah, tetap semangat. Mungkin kamu bisa hidup atau bisa memang bisa mati ya, bisa udah meninggal, suaminya udah meninggal atau istrinya udah meninggal ya. Gak masalah, penting kamu tetap semangat menjalankan hidup, tetap memotivasi anak-anak kamu untuk menjadi lebih baik tentunya ya sobat bahana ya. Ya, bandel-bandelnya sekarang waktu-waktu sekolah, mudah-mudahan kalau udah tamat sekolah, udah kerja, dia udah pikirannya udah mulai dewasa, mudah-mudahan dia bisa memikir lagi, oh iya, begini ya susahnya orang tua cari uang, jadi dia bisa mikir ya, sebut bahana ya. Jadi dia udah mulai dewasa lah untuk mikirkan untuk masa depannya dia, nanti juga bisa bantu adik-adiknya ya, sebut bahana ya. Ya, tetap semangat buat sobat bahana semuanya. Dan juga yang lagi sendiri di rumah ya, tapi tetap beraktivitas di pagi ini. Ya, selamat pagi buat semuanya. Semoga lancar. Ini jalanan di depan studio ini udah mulai rame ya sobat bahana ya. Nganterin anak ke sekolahan ya. Terus juga yang mau ke tempat aktivitasnya di pagi ini, selamat pagi. Mudah-mudahan sobat bahana sehat-sehat semua. Bagi yang lagi dirawat di rumah sakit ya, semoga cepat pulih ya. Istirahat yang cukup, aturi apa anjuran dokternya ya. Terus juga buat sobat bahana yang juga rawat jalan ya, semoga dengan kita juga mematuhi apa-apa yang gak boleh terlalu banyak dimakan. Boleh dimakan tapi gak boleh banyak dikonsumsi ya sobat bahana ya. Ini juga harus dipantangi. Tapi kalau kamu gak bisa mantengin, ya terkadang ya kita sendiri yang akan menanggung resikonya ya. Dan juga jangan lupa untuk berolahraga minimal nih sekali seminggu ya. Atau kamu yang rajin dua kali seminggu atau tiga kali seminggu, gak masalah ya, itu rajin banget. Wah, I like it. Ya, sobat bahana, selamat pagi buat semuanya. Sembari kita menemani sobat bahana ya, sobat bahana tetap beraktivitas di pagi ini. Kita masih nemenin dengan lagu-lagu dari mancanegara dan juga dari negeri sendiri di pagi ini. Ya, selamat pagi dari LA Del, hey, My Doll of the Night ya. Selamat pagi buat semuanya. Ya, laris manis buat semuanya yang lagi jualan ya. Ya, selamat pagi ini juga buat Icin, ya buat TL, ya buat Uniga di Palala, selamat pagi buat Abang Seleb Daal. Iya, sama saya enggak pernah masuk nih acara Mindang ya. Selamat pagi ini buat Pensmara dimanapun berada. Iya, selamat pagi ini buat Bang Jack bersama istri tercinta ya yang lagi jualan. Mudah-mudahan laris manis ya Bang Jack ya. Ya, terus juga buat ntar. Oke, buat yang ada Kak Ros yang ada di tambangan sana ya, yang udah punya cucu, semangat-semangat buat saya sehat ya Kak.

Terus ya, buat Yani Paniaman, buat Ajung Menir Sikumbang ya. Oh iya, pagi ini masih beraktivitas Saleha katanya. Ya, buat Uniwita juga, besti-besti kita ya, selamat pagi. Buat Orang Bukit Tinggi, selamat pagi, mudah-mudahan sehat selalu. Iya, udah lama juga gak denger say hello-nya ya. Selamat pagi ini buat semua-semua. Buat Fans Bahara dimanapun berada ya. Buat Uncu yang ada di Bintungan sana ya. Terus buat Amai Gaul, ya selamat pagi. Buat Azizah juga, buat Rosa, buat Putra Silba, ya buat semua-semua. Buat Uni Kadai, iya selamat pagi buat semuanya. Buat ketua kita yang pagi-pagi selalu sibuk ya, Bang Surya. Bayu Dukalara, oke. Ya selamat pagi buat semuanya, sobat Bara. Nah lanjut kita dengerin dari Ele Duhey, Middle of the Night ya. Selamat pagi buat semuanya.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya.

0: seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: duit ya, Sel.
1: Abang nyebalik cincin, nah. Abang yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tu nandak meminta kawan. Nah, kopitia, Bali narancak modelnya, di.
2: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pidi manca Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuh sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Kata kemas ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuh lamo dia tegak di situ, mah.
2: Yo subananya, Tuan.
0: Iya, dia sayang.
2: Oke, lawan. Kesitu lah kini, ya. Capek lah. Dimak tampeknya, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka membali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200.000. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sandal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar Mas, Jalan M. Safi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Yo etek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu milang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak.

0: anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Good morning, Bahana listener. You still listening? Bahana FM.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, Bray, asli deh, perut gue udah demam narkis nih, lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Fresh Chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Fresh Chicken Zia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
4: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
5: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Fresh Chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
6: Fresh Chicken Zia. Gadang, murah, ramah dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kanan.
0: Jangan lupa di sana. Adalah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu juga salam-salam. Langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pandangan sedunia di mana saja berada. Selamat basuh balik kita di Lambang Tapai untuk edisi hari kini ko hari Sabtu 9 Mei 2026 ya. Ya, Jawan Nenen balik di studio ko sampai bahan FM kini ko nampaknya lah aduh telefon dan kabar gabung kita cubalah terima dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
0: Iya, selamat pagi, Mama Gaul, ya.
1: Pagi baik, Wan. Kabar, Wan.
0: Kabar baik, sebaik hari kini ku cerah warna panjang di pagi ku nampaknya.
1: Cukup cerah,
0: ya. Malaki sore, ya.
1: Apa lagunya, Wan?
0: Jadi, apa lagunya itu?
1: Supir Oto dari Uliana Vista.
0: Supir Oto, ya.
1: Ya.
0: Supir Oto.
1: Ada kan?
0: Nan ado nama lagu Supir Oto di siko siaponyo? Yen Rustam.
1: Yang Uriana ada kan?
0: Nda ado Uriana, ado baka tu.

0: Alô? Alô? Alô?
1: Hello?
0: Bah, io ti sto pensando io.
1: No, no. Te ne cambiaste la teoria?
0: Cancang kambiang ya?
1: Ya.
0: Kini dari balai dia minta cancang kambiang ya. Ayolah kalau betul, beko diputarkan.
1: Kalau ketemu cowok yang senang juga sama kasih selaluan.
0: Jadi,
1: Nah, kebetulan saya sendiri masih juga lagi tanpa tegak.
0: Oke.
1: Nah, itu aman dong. Ayah,
0: Jadi, oke.
1: Kecil-kecil,
0: Jadi,
1: Dajun di Selike, Bener Sumbang,
0: ya.
1: Di Tanjung, Ma Hitam, Seniman, Kecil Silbang, tadi ya kawan dulu ada Memanisa di kawannya, Juntu di kawannya, Mak Kambai di kawannya, Raja Alam, Gai Uban,
0: ya.
1: Datu, Tarifat, TL, Mama Riri, Mama Ari, Putri Sago, sampai capek saya.
0: Jadilah kalau begitu, ditunggu lagunya Beko.
1: Oke, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan ya kan?
1: Lancar
0: banget. Demikian ada Mama Gaul ya, lagunya Cancang Kambiang. Di belakang Mama Gaul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam Onen.
0: Iya.
2: Duo babang seleb luar binasa, ini. Atau nomor satu tadi buka pintu. Dan buka lagu cik ni.
0: Jadi.
2: Lagu lang pawah baku dolimo ada ni.
0: Mungkin lain tu.
2: Lagu lama tu ni. Kalau lagu-lagu lama ada tu ni. Ini lagu-lagu baru. Nana sedang angsa. Lemas tu anu lagunya. Ini
0: yo, siap. Siap dengan lagu.
2: Lang pawah baku dolimo. Lihat tu ni.
0: Lain siap dengan lagu.
2: Roni. Roni. Caniago.
0: Okey, silakan.
2: Ada ya nen ya.
0: Baik.
2: Kalau lagu-lagu 2024 2026 ya nak tu nen ya. Salam tu nen ya.
0: Jadi.
2: Lang opi ke sangah nen.
0: Lah.
2: Pakai kau yang pisang raja agak dua agak tiga ya nen ya.
0: Ya.
2: Kau yang pisang raja ukit serangan tu.
0: Halo.
2: Ya, kabel Pak D nen ya. Kecian deh lu untuk Pak D naik je, Bu D naik tadi kit seruangan nen. Opung Sian Turi nen.
0: Ya.
2: Dan bulik tatandan nen. Putera Tanjung dia dah al nang kalengkang. Dia cek pasal usang nen ya. Ada Mbak Linda Arista lah pakai penyel lama bahana di pasal usang tadi gatangan nen ya. Putra Anye Jonju Ustaz Khalidi Mak Kayo Mak Adang nen.
0: Yo.
2: PL Mama Riri Rajo Alam Putra Lima Kacang nen.
0: Jadi.
2: Mana ni balik lah Manda Moria Mak Cikamba Dua Sedahal Sinan Pihak Kami Si Ilen nen ya. Si Uniang Wita Mangguang Si Uniang Putri Tanjuang Si Pangapa Piaman nen ya.
0: Okey.
2: Adonya Munir si Kumbang John Al Amin Aldi Jakarta ya nen ya. Bak Sri Bak Nining Nelly Wiwit Cik Tinggi ya nen ya.
0: Ya.
2: Halo nen.
0: Halo.
2: Salam untuk orang di Pasar Tanah Abang ada monitor kan nen.
0: Ya. Lai.
2: Pasar Tanah Abang banyak penggemar ada Aldi nen tidak nen. Salam untuk orang di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat tu nen ya.
0: Jadi.
2: Kok di Blok M ya nen ya. Ayah pandai sikit ayah anda. Seronya ayah-ayah dapat salam ya nen ya.
0: Jadi.
2: Halo nen.
0: Ya lanjut.
2: Oh di Pasaraya Padang ya nen ya. Salam untuk orang sedang menggalih di Pasaraya Padang. Itu nen ya.
0: Ya.
2: Untuk si Mak Datuk nen tak masuk-masuk. Alay Mak Etik je si Tunggal Babeliang nen ya. Untuknya si Putri Sago Regina eh, di Kota Baru nak tahu apa nak buang lain ya.
0: Jadi.
2: Aduh Ika Seralala Tulili Azizah lah yang tuak Tri di Kacang nenek.
0: Okey.

0: Anita di pinjulan tujuh aku tu lawe dalam mulu Anita nak kau buang nenek ya. Mama Ari ke pitalah di batik kuah nenek ya.
1: Yo.
0: Aduh dah liar lo di tinan mak hitam si kumbang untuk hanya si ibu Rizki nan nyinyi tu nen. Si ibu Malni lo di piaman nenek ya. Adi bungkuih kami salah serunyuhnya lah nenek ya. Terima kasih banyak ya nenek.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: belakang Aal ada Pak D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak D.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Alhamdulillah Pak D sehat juga.
1: Lagi-lagi lama gue yang jamu tu.
0: Iya.
1: Tapi tidak yang sampai deh.
0: Iya.
1: Sampai ke rumah ni pun jauh sedikit kali. Tadi lepas itu balik sambil kata balik lagi perlahan. Awak sedikit pun tunggu.
0: Iya.
2: Nyanyi lagi lu.
0: Jadi apa lagu Pak D kini ko?
2: Allah cukui umuan.
0: Allah cukui umuan ya. Allah cukui umuan.
2: Salam tu mana?
0: Jadi
2: salam untuk Imam dan siapa saja wanita sekeluarga.
0: Amin. Terima kasih doanya Pak D.
2: Yo, baik uban.
0: Ya.
2: Ada Ajo Munir.
0: Okey.
2: Maitam.
0: Jadi.
2: Daus Adida.
0: Iya.
2: Anitri. Opung Ika. Rumah Unita.
0: Iya.
2: Ika TL.
0: Okay.
2: Gadi Palala.
0: Untuk
2: lihat Aldi di kawan-kawan.
0: Jadi.
2: Putri Buntu, Babi Yanti.
0: Okey.
2: Ayah Dena, Tisa, Pina.
0: Iya.
2: Rosa.
0: Jadi.
2: Mama Riri. Ikin. Tuan Mister. Raju Alam.
0: Jadi.
2: Wanjai.
0: Iya.
2: Seli, Pinai, Nama Gaul. PH Uncu. Tanopa.
0: Ya.
2: Keratan juga udah John.
0: Mak
2: Ambo. Santi Singgalang.
0: Ya.
2: Putra Tebet Marwa.
0: Jadi.
2: Ada mana Mas Marwa berdua ni? Tapi salam dari Pak Dewan.
0: Jadi Pak Dewan ditunggu santa Pak Dewan. Lagunya ya.
2: Jadi.
0: Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
2: Rancak Bana.
0: Rancak Bana kata Pak D ya. Demikian ada Pak D senap penangnya di Bukit Surungan ya. Lagunya Ala Cuki Umur. Beko kita dengarkan Bas Samu-Samu ya. Di belakang Pak D ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo Wanjay, bagaimana kini ko?
3: Alhamdulillah sehat kecewaan jadi secara hari
0: secara hari pada panjang ini ya alhamdulillah ya jadilah kalau begitu apa lagu Wanjay?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
3: Ini mau ditulis soal Wan terang apa?
0: Terang
3: lebih Wan.
0: Alah.
3: Terbalu nak Wan.
0: Iya. Jadi apa lagunya?
3: Jangan
0: sampai Manara Dandam. Jadi kirim-kirimlah salamnya dulu.
3: Salamnya semua kali untuk Wanda yang sedang berjugih di Bantang DE. Salam kepada Santa Kawan ya.
0: Iya.
3: Salam untuk Nisjarwan.
0: Iya.
3: Aku langsung tadi Wan ya.
0: Okey. Jadi, ya. Jadi kalau begitu. Jadi, Lai kalau tidak salah, jangan sampai menaruh dendam ya. Okey lah kalau begitu. Iya, ditunggu lagunya Beko. Iya.
3: Terima
0: kasih banyak, Anen. Iya, sama-sama. Wanjay.
3: Ya, sudah lah,
0: Anen,
3: ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Rancak,
0: Bahana. Rancak, Bahana. Wanjay meminta lagu, jangan sampai mana ruah dendam, ya.

0: Di belakang Wanjay ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat pagi Giuseppe Ko.
1: Selamat pagi Loli dari Marwah.
0: Ya Marwah, apa kabar?
1: Alhamdulillah lai sehat wan-wan baanyo.
0: Alhamdulillah sehat juga. Apa lagu Marwah kini ko?
1: Dari Yen Rustam, retak tangan.
0: Retak
1: tangan.
0: Oke, silakan kirim salam.
1: Salamnya untuk Uwan Onem.
0: Jadi terima kasih.
1: Untuk Putri Bayu, Putri Bungsu, okay. Mama Muda, Mama.
0: Iya.
1: Putri Bayu.
0: Jadi.
1: Untuk Mama Nisa, aja kawan-kawannya di Sinan.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Amak Si Kambal, Nidah Liar.
0: Iya.
1: Untuk Lepik Kamek.
0: Ya.
1: Untuk siapa tadi yang masuk tadi Wan?
0: Aduh Wanjay.
1: Amak Gaul, Wanjay yang barusan apa? Si Aal. Aal lah masuk tadi.
0: Iya.
1: Untuk Aldi di perantauan. Untuk perantau Minang di mana saja berada.
0: Jadi
1: untuk yang menangan adalahnya lawan cara petape lawan bungku kami.
0: Bungku kami selaya. Jadi.
1: Ya. Oh, ada laguan.
0: Lai.
1: Lai, ya, terima kasih Wan.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak kena.
0: Ya demikian Aduh Marwah ya sanak pendengar. Kita tunggu telepon selanjutnya.

0: Ya, untuk di sana dan kabar gabung di acara nanku di 0821-2270-8300. Alah, aduh, lagu-lagu rancak tersedia di playlist kita untuk kita dengarkan bersama sesuai permintaan dari Dunsana-Dunsana di season pertama, ya. Lamang tapai untuk hari kini kau masih ada satu slot lain untuk Adnan Kaman telepon. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, Wan.
0: Iya, Selamat pagi.
1: Baik, sehat, Wan.
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Gak sarapan, Wan.
0: Alah.
1: Masuk itu yang paradu enak, Wan.
0: Iya.
1: Minta lagu beda dari Sarugo, Wan.
0: Beda dari Sarugo itu lagu Patang baru tenang. Enggak ada lagunya itu dah.
1: Enggak ya, Wan.
0: Enggak, dalam perbaikan itu lagu tahun 2000. Ah, beda dari Sarugo ya.
1: Oh, Wan.
0: Enggak
1: ya,
0: Wan. Oh, le. Oke, okay. Silakan.
1: Salamnya untuk Wan.
0: Yo.
1: Untuk Perubana sadonyo.
0: Jadi.
1: Untuk Manda, Ide, Putri Bali, Cahaya, Nenek Aisyah.
0: Ya.
1: Marwah.
0: Mm-hmm.
1: Untuk CR, Rajualan, Mister.
0: Oke.
1: Okay. Amak si Kamba, ya kawan-kawannya.
0: Jadi.
1: Amak Anissa, ya kawan-kawannya.
0: Oke. Okay.
1: Nyamai ke Sanopah.
0: Jadi.
1: Pak Zee.
0: Ya.
1: Wanjai. Aja Munir.
0: Oke.
1: Siapa ya? Alungi Dalian.
0: Ya.
1: Magaul. Untuk Putri Sago.

0: Jadi
1: Aziza,
0: ya.
1: Ayang menang ayak sama suak beko sadoan.
0: Oke, baik ya, ditunggulah lagunya Beko.
1: Spesialnya untuk Wan lah.
0: Terima kasih. Ya, ada spesial onemen pagi ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Kancak bana.
0: Oke. Aduh, putri bungsu tadi sana pernah ya? Lagunya Bidadari Sergo.

Ya baiklah senang pandang ya, kita dengar-dengarkanlah dulu lagu-lagu nan lah masuk di pagi nan ko. Ada 6 lagu yang lah tersedia di playlist kita sesuai dengan permintaan dan sana tadi ya. Lagu nan pertama, Cancang Kambiang permintaan dari Mama Gaul. Kemudian ada orang Pauah Bakudo Limo, Alah Cukui Umur. Dan Sampai Menaruh Dandam Seratak Tangan Jobida dari Sarugo. Senang pandang ya. Kita mulai dengan lagu permintaan dari Mama Gaul tentunya. Mudah-mudahan Nasten Bay di pesawat radionya di pagi nanti. Dan siap bagoyang Cancang Kambiang. Kunyo Uria Novita Cancang Kambiang.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk kamarnyo ala kulo. Rasunyo lajut kui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo ala ado Teh.
0: Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote.
1: Yeh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali mah di toko Evanri, awa kepalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah toko

0: Evan Riko kan grosiran. Jadi kalau membeli banyak bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya, langsung saja datang ke toko Evanri. Namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliat lah capek.

0: Asli deh, perut gue udah demam narkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

0: panjang lamang tapai jo.
1: Iya kalau lamang tapai kalau lamang tapai jo kata lamang buang piak mata tang lah yoro.
0: Oh muka supia. Lagu minang setiap pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nangkut do. Si hari piak dari jam berapa tu?
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh adil lah. Tenang piak deh.
2: Okay, are you ready?
3: Halo.
4: Halo, halo kursi aku.
2: Woi, ada kang Rajo ah, pingin.
5: Ikut ambil main di kemar.
2: Kamu enggak dua jo, dan itu makin satu ya lu nyepayang dan lumba nanam.
5: Bisa bian kaya.
2: Woi bro, gua baru balik dari rantau nih.
6: Iyong gue, kamang salah mukul banyak bintang film mencari yang gua kamar jo ang salah muka.
2: Dari Jakarta, Jakarta nih yang dia basi.
6: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya.
2: Jakarta kini tambah balayo kan.
6: Mau bayar apa tuh? Apa nananca Jakarta tuh?
2: Kini kau lado buswai.
6: Apa tuh?
2: Buset terkulai.

103,2 Bane FM Ranca Bana Dunsana Penengah lah gitu dengarkan lagu-lagu nentah di request di Dunsana gitu di acara Lamang Tapai season pertama ya. Kita lanjutkan kembali Lamang Tapai untuk edisi hari

0: Ya, kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, je siapa kini ko?
1: Mau Putri Bali, Wan.
0: Ah, Putri Bali, bagaimana kini ko?
1: Alhamdulillah sehat, Wali sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Lagu Alewan.
0: Jadi apa lagunya?
1: Nyawa pulang sabadan ada, Wan.
0: Nyau
1: pulang ke badan.
0: Masa bantu dulu dia dicelik dia. Siapa nama lagu tu?
1: Ian Rustam ya.
0: Oh, Ian Rustam lah nyanyi tadi nak.
1: Dari Susi, Wan. Dari Susi.
0: Nyau pulang ke badan di siku yang

0: Si Awan.
1: Tiffany namanya.
0: Itulah, Wan.
1: Ah, jadilah kalau begitu.
0: Salam-salamnya bertemu untuk Wan.
1: Yo.
0: Grup bahana kasadunyo.
1: Oke.
0: Okay. Ini Marwan, ini Bungsu.
1: Jadi.
0: Mama Gaul, ini Dahliar.
1: Ya.
0: Aldi.
1: Hmm.
0: Oh, Kasalopa, Pak D, TR, Raja Alam.
1: Ya.
0: Putri Bujo, kawan-kawannya, Mak Sambai, kawan-kawannya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk Putri Tanjung di Pariaman.
1: Iya.
0: Kalawan kau masuk Beko, guys.
1: Hmm.
0: Yolah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
0: Pancak mana?
1: Demikian adu dari Putri Bali Sanak Penengah ya. Selanjutnya kita terima telepon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi menjelang siang mana?
1: Selamat pagi menjelang siang Aldi Baakabaki Niko.
2: Baik-baik aja mana? Tentang dari perjalanan
1: mana? Oh, OTW kamu kini di akhir pekan ko?
2: Perjalanan dari bandara ke Sleman mana?
1: Oh.
2: Bandara Jogja.
1: Oh, dari Bandara Jogja.
2: Rumah.
1: Mudik ya?
2: Iya.
1: Mudik nih Jawa.
2: Iya mana
1: nih? Oke, okay. Ya salam untuk Mama Aldi Biko ya.
2: Menangannya tuh.
1: Menangannya ya. Oke, okay, baik.
2: Kalau Mama kau yang minta lagu nih.
1: Apa Mama nih udah nggak lagu lagi?
2: Lompong sagu nih.
1: Lompong sagu?
2: Iya mana?
1: Jadi kirim-kirim lah salamnya dulu.
2: Atau mau yang dari Benito ya, mana nih?
1: Lompong sagunya?
2: Iya.
1: Coba kita cari dulu ya, lompong sagu alai.
2: Itu anane.
1: Oke, okay, baik.
2: Yang pertama untuk on-one.
1: Iya.
2: Dapat salam istimewa itu dari mama di rumah.
1: Iya, terima kasih mamanya Aldi.
2: Iya, itu tuh bahannya sadunya. Pokoknya mama tuh sana kalau diputar lagu-lagu lama sama dia untuk Pak Zainal.
1: Oke.
2: Kalau lagu-lagu lama di mana katanya bagus-bagus lagunya katanya.
1: Alhamdulillah. Jadi Biko diputar yang bagus-bagus.
2: Salam pula untuk Umi Ambo tadi yang dibatuhi Mbak satu radonyo ada Putri Bari, Putri Bungsu.
1: Jadi.
2: Marwa pula satunya di sini.
1: Ya.
2: Terus TL sama Bunda Dahliar.
1: Ya.
2: Daus, Pak D, Mak Hitam.
1: Oke.
2: Okay. Ini semua Wiwi di Bukit Tinggi, Hendy di Bukit Sumangan.
1: Jadi.
2: Niko di Kelopo, Aziza, Putra Medan Boda.
1: Ya.
2: Yeah. Terus Santi di Singgalang, Nina di Seraya, Aldi yang di Batang Panjang.
1: Oke. Okay.
2: Halo kembaran.
1: Ada kembaran di Batang Panjang ya.
2: Terus ini dua barang. Tuh pendengar Ambo yang di Jakarta itu ada Pak Zainal. Itu pendengar yang one-one.
1: Iya.
2: Pak Zainal juga senang kalau diputar abang. Kalau kata Pak Zainal ada lagu Kelapa Oji.
1: Pak Zainal masih stay di kantor hari kok ya?
2: Pak Zainal senang banget.
1: Pak Zainal masih stay di kantor hari kok ya?
2: Iya, masuk tiap hari mana.
1: Masuk tiap hari ya, oke.
2: Dan setiap menengah mana dari pagi sampai tutup itu kemana-mana.
1: Mantap.
2: Kadang-kadang aku nggak dengar, terus ingat sama dia tau, ada putar lagu ini, ada putar lagu itu, aku nggak tahu.
1: Oh gitu ya.
2: Kau yang ditanya kemana-mana di Jambu.
1: Jadi.
2: Terus aku untuk sana-sana Ambo yang di Jakarta yang ada di Pasar Tanah Abang, di Blok
1: M,
2: Pasar
1: Tanah,
2: Pasar Kuliki, banyak yang mana-mana.
1: Jadi.
2: Pesannya bahana pulut di sini.
1: Jadi ya.
2: Tuh klub Jogja Mania tuh senang menang warna-warnain gua tuh kawan-kawan gua yang di Sleman.
1: Oke, ya.
2: Jadi nyo seniman-seniman Jogja tapi suka kolaborasi dengan adat-adat lain.
1: Kalau gitu.
2: Do Minangkabau nane.
1: Wes mantap ya, salam lah.
2: Juga tuh mendengar lamang tape atau enggak yang malam-malam tujuh hari di bahana warna-warnain.
1: Semacam komunitas seni di Jogja gitu ya, iya, di Sleman ya. Oke, ya salam buat mereka semua.
2: Masih ini mau kaget, tau kan gak mau lagi mendangnya. Dari dengerin katanya. Ini kan penyiaran dari ini kan penyiaran yang tadi bilang. Iya, betul.
1: Oke, terima kasih.
2: Tapi kita udah sobat dong mau nanya kakuan tuh nenek.
1: Oke, baik ya.

0: semuanya untuk kau ini semua yang bawa ini.
1: Buat nyanyi Aldi.
0: Iya.
1: Oke.
0: Makasih banyak Nenek.
1: Baik Aldi, hati-hati di jalan.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Hancak
1: mana? Hancak mana? Demikian Aldi yang lagi mudik ke Jogja, tepatnya di Sleman ya. Baik, di belakang Aldi ada siapa kini kau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Wan.
1: Yo, selamat pagi. Menjelang siang, TL. Baka badi kacang kau?
2: Alhamdulillah sehat, cerah, Wan.
1: Alhamdulillah sehat, cerah ya. Baik.
2: Ke Jogja, Adi, Wan.
1: Ke Yogyakarta, pulang ke kotamu, katanya.
2: Salam ke Mama Aldi.
1: Iya,
2: Yo, lagu kokusun tu Mama Aldi, Wan, anak mintu anak mama.
1: Nde, anak mintu anak mama jadi khusus untuk Mama Aldi ya. Okey, baik mata ya.
2: Kamu salam tu Wan, aku berubah na sedualahnya nala masuk tadi.
1: Jadi, Okey.
2: Aku kenal selesai dong Wan istimewa tu Aldi dua dila tu selamat bertemu di keluarga di Jogja Wan.
1: Okey, baik kalau begitu.
2: Iyalah Wan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bana.
1: Rancak Bana. Baik, demikian ada TL senang pandangnya ya. Di belakang TL kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, selamat pagi Uni Dahliar.
3: Pagi lo Bali, abang Kabaonen.
1: Kabaonen baik di Padang Panjang, Uni Dahliar di Pitala Bako.
3: Balai yo cuaca ko terang menerang Padang Panjang lah.
1: Lai selangit kita tu.
3: Selangit lah mah. Pitala Padang Panjang ada kik.
1: Ada kik.
3: Lagu apa lah kena Nabila More ya.
1: Apa?
3: Nabila More tak dorong.
1: Tadorong.
3: Dari Nabila More.
1: Tadorong.
3: Dalam TTE contakong.
1: Jadi,
3: Untuk Putri Bali.
1: Ya.
3: Putri Ceria, Putri Tanjung.
1: Okey.
3: Putri Bungsu, Putri Tagung.
1: Ya.
3: Putri luar biasa.
1: Jadi.
3: Untuk Padin, Subode. Untuk Aldi Jakarta, Tonilano.
1: Siap.
3: Aldi Padang Panjang.
1: Aldi di Padang Panjang ya lo.
3: Oh, Banjai.
1: Okey.
3: Oh, Daud Sri Batu Sangka.
1: Iya.
3: Tapi naik sama selinya. Anda tetapkan nama lah, tetapi selinya ada tapi spesial jadinya.
1: Baik, kalau begitu ditunggu lagi.
3: Itu dulu neneknya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
3: Rancak mana?
1: Uni Dahliar di Pitala. Senang pendengar lagunya Tadorong. Ya. Sambil kita menunggu telefon dan kamu masuk beko, kita bacakan dulu pasan singkat dan masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Wan Nikmat ya. Apa kata beliau ko, kita buka lah pasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awan lai sehat-sehat saja kan kini lai, tentu lai. Salam untuk kita sadanya Yawan, putarkan lagu dari Anggrek judulnya Dicintai Tak Diharagoi. Okey ya, Dicintai Tak Diharagoi. Oh, de babayu lagunya mah. Terima kasih banyak Yawan katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM Rancak Bana. Demikian dari Wan Nikmat ya.

Kemudian juga ada dari Putra Medan Boda pasan di WhatsApp ya. Apa katanya kok? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wononen. Selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam Putra Medan Boda ya. Lamang Tapewan, tolong diputarkan Big Heru Sayang Talabiah ya. Sayang Talabiah. Oke, kemudian salamnya untuk yang Labaga Buang, salam untuk Aldi J istri, Henry di Bukit Sudangan, Niko di Ekor Lubua, Bunda Daliar, Leni di Balai-Balai, Santi di Singgalang, Icin dan Tri di Kacang, dan salam juga untuk tetangga dekat rumah Kitoan, Anina katanya. Terima kasih Wononen, Bana Rancak Bana. Demikian dari Putra Medan Boda tadi ya. Oke, ya lagunya apa tadi tuh? Sayang Talabiah ya.

Ya, untuk mencanangkan kabar-kabar jacananku bisa menelpon langsung ke 0821-270-8300 atau tinggalkan pesan di WhatsAppnya Bahana ya.

Macumba, ya? Apa katanya kok assalamualaikum wan putarkan lagu Cik Wan Caya. Ada lagu judul Caya ya, apa tuh judul lagunya sebenarnya kaya? Dari Alvina Branner katanya. Salam untuk kasadul di sana Banawan, makasih wan katanya. Judulnya kurang ejaannya Caya. Kayaknya baru sekali ku nanyain baca judul lagu ku ya. Kita cek dulu ya, ada nggak lagunya ya, Caya. Oh Caya Caya judulnya kali ya, aduh mandi ya. Oke lah kalau gitu, beko kita putarkan ya, Caya Caya itu judul lagunya. Nggak pakai ye deh ya, makanya membingungkan tadi gitu. Kemudian dari siapa aduh lo ke siapa kok ya? Dari Ibu Aira, assalamualaikum wan, minta lagu Cie, buset, radio buset ya, dari Ibu Aira. Oke Ibu Aira, beko kita putarkan lagunya ya. Ibu Aira minta lagu dari buset, radio buset ya.

Dalam sana padanya kita dengarkan lagu-lagu di season kedua ku dulu lah menumpuk di playlist kita. Dan lagu pertama tentu lagu Nan Ala di request de siapa tadi ya? Yang lagu pertamanya Putri Bali tadi ya, nyau pulang ke badan kalau tidak salah ya. Oke. Lagunya ikonyo, mudah-mudahan bisa menghibur kita bersama tentunya. Kita dengarkan lagu berikut.

Ya, sana penengah. Aduh, lagu-lagu banyak ya di season kedua bro. Kita dengarkanlah bersama Bukoyam. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Woi, cepatlah ke pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu.

0: nih, minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
1: Cepat-cepat ya, Kak, di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan MSPI nomor 28, Pasar Padang Panjang.
0: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat, dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Sapi'i, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut.

0: takut dan cemas yang berlebihan.
1: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
0: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
1: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
0: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai, Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person Dajon Al-Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Al-Janatu Shifa, sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: De, Rami lo ulang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang senang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh. Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

0: 103,2 Bana FM Ranca Bana. Lah kita dengarkan lagu-lagu nan di request di sana kita di season kedua Laman Tapai hari kini ko di Sabtu 9 Mei 2026. Baik, kita lanjutkan sana penengah sampai jam 2 balik siang Beko. Kita masih di Laman Tapai tentunya lagu Minang Setiap Pagi dari Bahan FM ya. Baik, kita terima telepon sana penengah. Telepon berikutku dari siapa kolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Wanunen.
0: Selamat pagi, Jo.
1: Selamat siang, Wanunen.
0: Iya, siang kini ya. Jadi siapa Wanunen kini kalau perlu pingin Wanunen?
1: Jangan lah biasa, Wanunen.

0: hitam si kumbani sa ngisari at riyaman.
1: Ayyo, maitam di sa ngisari at baka ba maitam kiniko?
0: Alhamdulillah, lay sige sige sayang kiniko, Wan.
1: Ah, lay sige, ya. Ayilah kalau begitu. Apa lagu maitam ko?
0: Gue ala nak katupek pitalah lah, Wan.
1: Katupek pitalah jadi ya, katupek pitalah orang piaman teragak katupek pitalah.
0: Ya, jadi memang kau katupek boleh paku, katupek boleh jari yang lah kue
1: lah. Banyak orang menjual itu di situ sekali orang sini nak.
0: Ya, kibolo katupek pitalah kau kalau orang kue kan.
1: Ayo. Jadi kalau itu, beko kita putarkan katupek pitalah beko. Kirim-kirimlah salamnya.
0: Dikirim salam pertemu tanah atau kurubana terus dari wakil oleh Wanda.
1: Jadi terima kasih salam balik untuk Maitam di Sungai Saria.
0: Ya sudah sana sampai salam Maitam ke Pak Praja ko malam Wan.
1: Jadi disampaikan beko. Jadi.
0: Ya muka belakang salam untuk Pak Praja tu mah.
1: Jadi.
0: sudah. Ya kawan nen Wan mereka.
1: Saleha.
0: Saleha. Baduunya kadang-kadang lepas tu jauhan ko. Anak takkan air. Salam tu Saleha tu pukul wakang je tu atau buka cekal pasir lalu.
1: Jadi
0: sudah tu ada orang ga ada putra lumut warna.
1: Yo.
0: Terima kasih mamamu.
1: Baik.
0: Sudah mu sama dalam tu mambo di wan.
1: Mambo yang cukup sehari kali doha.
0: Kamar kalah.
1: Sibuk dia.
0: Tak apa lagi ni kan. Ada buka terkapar saya ada belah hutan.
1: Jadi amin.
0: Adalah Aldi di Jakarta.
1: Yo.
0: sudah tu mak dah tua di aku di Solo.
1: Okey.
0: Ada putra Arifan, putri SBI. Elok nama Cilalek pernah mandi tu.
1: Ya.
0: Cilalek Mr. Ala Wanya.
1: Jadi.
0: Mr. Jai. Wan Jai, Wan Caniago, Jojo Bungdonyo di Batam.
1: Okey.
0: Ada Wan Nila di Temayang tu, Wan.
1: Okey.
0: Sudah tentu. Putri Tanjung lah dia di Pos Tautang, Wan.
1: Putri Tanjung di Pos Tautang jadi.
0: Ya putri putra Tanjung di Pos Tautang, Putri Tanjung di Pemban.
1: Iya betul.
0: Kita di Mangguang, Bu Marni di Padang Lai di Pazul tu.
1: Okey, baik.
0: Itu nak melalui TikTok wana. Nak melalui profesi manual tu, nak melalui streaming salam sehat, melalui terwewan.
1: Jadi kalau begitu.
0: Ya tunggu ketepik pitalah wana.
1: Jadi lah syata sadir kau ketepik pitalahnya kau.
0: Ya terima kasih wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana ya.

0: Ya, senang panahnya. Sambil kita tunggu telepon berikutnya, ada telepon kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yo, selamat pagi Haji Munir Sikumbang.
1: Ya, selamat pagi pula balik ya, Wanen.
0: Alhamdulillah sehat di lah siang kini kok ha. Halo.
1: Halo Wanen.
0: Apa lagunya tuh?
1: Lagunya Wanen. Usah dipatenggangnya lah Wanen.
0: Usah dinaik dipatenggangkan.
1: Yo.
0: Jadi usah dinaik dipatenggangkan. Silakan kirim salam.
1: Salam pertama untuk Wanen yang selamat tugas, semoga sehat. Program banyakmu. Pertama dari kirim malah
0: tuatala. Amin. Terima kasih doa dan salammu untuk Haji Munir.
1: Selanjutnya ada yang baru tangkap lampu dua mu ya.
0: Iya.
1: Kumbang di sini karya balai.
0: Iya.
1: Pulau ada Putri Koto, ada Putri Tanjuang,
0: okay.
1: Ada Putri Dua Beso,
0: iya.
1: Ada Pade Bude,
0: jadi,
1: ada Matua di Solo, ada Baik Bauban, ada TL Teri,
0: iya.
1: Ada Manisa, ada Mahiri, ada Putri Sagori di Sengah Matusangka, ada Pulau Tawus di Pagaruyong Matusangka,
0: iya.
1: Ada pulau tua hukum si Andori sama indahnya Pak Ade, Bu Ade. Ada pulau di Pelanlah Mak Ambo tua di Bukua.
0: Okey.
1: Ada Azizah, ada Puri Buntu.
0: Ya.
1: Di bumi kami lawan nama ni tidak disebut nama timur kalau dapat salam kompak dan menulis semua peraman pada kota Wanen.
0: Jadi Haji Munir ditunggu. Yo sama-sama.
1: Salam sosialnya untuk Wanen tua ada Saleha.
0: Okey.
1: Assalamualaikum bahana raja banawane.
0: Oke, baik, terima kasih Haji Munir Sikumbang di Pariaman. Ya, senang panangnya kita bacakan pesan di WhatsApp dulu ya. Dari siapa kini ko? Dari Tri di Kacang ya. Assalamualaikum Lamang Tapai ya. Satiuk pagi Ba'a Kabawan Lai sehat. Waalaikumsalam Lai sehat ya. Minta lagu Cik Wan dari Nendi Gampu. Uye-uye minta gatah. Salamnya Amanumpang sama Putra Medan Boda tadi ya Wan ya. Spesialnya untuk Wan Onen. Terima kasih ya, terima kasih spesialnya Tri di Kacang ya. Kemudian dari siapa ko? Dari Namih di Tabu Baraya ya. Minta lagu dari Misra Maulai lagunya Singgalang. Jadi hembe ko kita putarkan ya. Kemudian juga ada pesan dari 0408. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Tolong putarkan lagu Manan Ayem Matu. Salam untuk kru Bana Sadenyo Wan, terima kasih banyak Wannya dari Wan Edi Pasar Aba'a. Oh, Wan Edi di Pasar Aba'a. Wan Edi di Pasar Aba'a lagunya Nda Adun dan Baju Dul Manan Ayem Atu deh yo. Mungkin dicek dulu judul-judulnya apa gitu dan sebenarnya. Kemudian penyanyinya siap untuk membantu mempermudah mencarinya ya. Sampai kini alun ditemukan lagu dan Baju Dul Manan Ayem Atu lah ya. Oke. Kalau nio lagunya ditukar, biko kirim saja WA-nya balik ya.

0: Biarlah senang pandang ya. Kita akan segera mendengarkan lagu-lagu rancak yang telah dipilih di dunsana-dunsana kita di Lamang Tapai Kiniko. Dan nampaknya ada sedikit telepon, kita terima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Yo, jadi siapa Kiniko?
1: Ampera Uncu Kota Tuo.
0: Ampera Uncu di Kota Tuo.
1: Yo.
0: Jadi bapak kabar kini tu di situ, Lirami.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa minta lagu?
0: Bisa, bisa banget. Apa lagunya tuh?
1: Tangi di Rumah Gadang.
0: Tangi di Rumah Gadang ya. Siapa nama lagu itu ya? Tangi di Rumah Gadang.
1: Itu pendatang baru, Mas.
0: Pendatang baru ya. Siapa ya namanya?
1: Ampera Uncu di Kota Tuo.
0: Ampera Uncu di Kota Tuo ya. Tangi di Rumah Gadang lagunya ya.
1: Ya.
0: Oke, silakan kirim salamnya.
1: Ah?
0: Sila mau berkirim-kirim salam?
1: Ya, enggak. Soalnya ada baru-baru lintas tuh dalam ini salam lah.
0: Jadilah kalau begitu. Ditunggulah lagunya, Beko.
1: Ayo, Kak.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak benar.
0: Ada di sana kita di Ampera Uncu Kota Tuo. Sana pandangnya ya. Baru saja bergabung meminta lagunya berjudul Datangi di Rumah Gadang. Baiklah, kita akan menutup saluran telepon karena kita akan segera mendengarkan lagu-lagu rancak di season ketiga Lamang Tapai untuk hari ini kok. Bagi dunsana nan labagabung, terima kasih atas atensinya ya.

0: Kita masuk balik di acara Lamang Tapai, tentunya di hari Senayan Mengko ya. Hari Senayan Bisuak gitu ya, tanggal sabalih. Bisuak hari Minggu ada Minang Maimbau di jamnya Lamang Tapai atau jam 9 sampai jam 2 balih. Oke, sana penengah, kita dengarkanlah lagu-lagu rancak-rancak di season ketiga ko ya. Lagunan pertama dari Eri Marta Katupik Pitala ya. Dan bagi Lung Sana dan lagunya Lung Taputa, mohon maaf, beribu maaf. Mudah-mudahan di kesempatan datang bisa kita putarkan lagunya. Akhir kata, Wanane dan Batu Ke kini ko mengucapkan selamat siang. Selamat melanjutkan aktivitas bagi yang masih beraktivitas di akhir pekan kini ko. Dan selamat menikmati hari libur dan untuk berlibur di hari kini ko ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iko antu ambo antu anak ambo yo lo pas bisa tengah sini yo main. Ayo main sama aku tonta. Nih ramina orang ya. Tonta orang main surang lo main.

0: uang.
1: Iya biasa.
0: Abang nyobali cincin nah. Kaluang yolo. Nah nombor pakai kukaiku juga tuh Ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah kopitia. Bali narancak modelnya di.
0: Jadi uang. Dek elo udah koe. Pilih mancak Bali uang. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Akhir lawan kasih tuak kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo tuan. Tunjuk alambo cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranja. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya

0: soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu best sellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah,

Man PK Kota Baru, Man Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, Man Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran. Sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi. Hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes. Nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya. Rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar. Jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa, 2 tahun terakhir, 5-10 juz, 53%. 1-20 juz, 21%. 21-30 juz, 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran. Silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati. Nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook. SMP King Cahaya Al-Quran. SMP Ku Cahaya Al-Quran. Generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.

0: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
1: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan MSPI nomor 28 Pasar Padang Panjang.
0: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752 82 379 Pasar Padang Panjang.

0: Yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
4: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
5: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
4: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
5: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
4: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
5: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
4: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
5: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitalah?
4: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitalah, oke?
5: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitalah. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Resikan dia, gadang, murah, ramah dana.
6: That is coming to us.

attention. You are listening to Hanifan now. What?

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan melayu.

100,2 Bahan FM. Termiskin di dunia ya Sobat Bahan, lagu lama, lagu lawas kita hadirkan ya. Lagu dangdut lah, nuansa jadul ya. Waktu saya masih kecil-kecil nih, udah ada lagu ini ya Sobat Bahan ya. Oke, selamat sore buat Sobat Bahan. Siang jelang sore ya, masih jam 13 lewat 17 di studio kita di sore ini ya. Oh, di siang ini, biasanya sore, kebawaannya mau sore terus ya. Ya, Sobat Bahana, di serangan lagu-lagu gedumel kita hadir dari jam 13 sampai jam 15 nanti ya. Ya, dengan nuansa-nuansa yang enak banget, santai banget untuk dinikmati di siang ini tentunya. Oke, mari kita nikmati bareng-bareng yang lagi menikmati akhir pekan bersama orang-orang tersayang ya. Buat yang belum melaksanakan sholat zuhur, kewajibannya sebagai muslim, ayo disegerakan ya Sobat Bahana ya. Biar catatan-catatan kita nggak bolong-bolong ya untuk catatan sholatnya.

0: makan deh. Kalau saya itu manis. Ya deh, tahukah Anda kalau nama orang yang paling banyak di dunia adalah Muhammad? It's
1: showtime. Yang ini nih, gue baru tahu.
0: Makanya tambah pengetahuan kamu setiap minggu jam 12 siang di ajang Did You Know? Hanya di Bang Evan. Did You Know?
2: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
3: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SNPQ Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
2: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan.

0: aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, character building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengamal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng.

103,2 FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita ya. Pada edisi siar kita hari Sabtu 9 Mei 2026 ya Sobat Bahana, ya. Udah masuk hari ke-9 di bulan Mei di hari ini ya, di akhir pekan. Ya, selamat sore, selamat siang jelang sore buat semuanya ya. Masih tetap bareng sana di sini sampai jam dari jam 14 sampai jam 15 kita punya ada acaranya Bahana B5 ya Sobat Bahana ya. Oke, tetap saja di sini di 100.2 Bahana FM. Ada Christina dengan Perawan dan Bujang ya Sobat Bahana ya.

0: Kenapa Polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Oh, teh mui. Ala siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ka kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang jukuali, langko yo, model jo motif piriang nyanca lo ha, basio di ma kote, baseo kice nyolo, ambo bali ma di toko Evanri, awa kepala lu duo nyo, dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak, model nanti sadioan mantap-mantap, cek lai toko Evanri ko kan grosiran, jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Gua Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Di mana rasanya? Nggak berubah, sama nyamannya.
1: Aku besok udah harus pergi.
2: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

100,2 Ban FM. Ya, Sobat Bahana masih di sini ya. Udah jam 14 lewat 23 menit di studio kita di siang ini. Dan ada PC Kota bahagia lagi ya. Setelah berpisah dengan orang sebelumnya dan dia mencoba lagi untuk menjalin hubungan baru ya dengan seseorang yang dia kenal. Ini sih judulnya. Gimana rasanya? Sama sih rasanya, nyaman. Beda-beda lah ya. Setiap orang beda-beda karya pesonanya ya, Sobat Bahana ya. Beda lah. Oke, ya di Bahana V5 di siang ini kita akan coba men-share atau menginformasikan ke Sobat Bahana semuanya ya. Terima kasih nih buat Sobat Bahana yang masih tetap monitor bareng kita di sini. Dan yang baru aja monitor ya, ya selamat siang jelang sore buat semuanya. Nah di Bahana B5 kita akan membahas ini beberapa daftar pemimpin hebat dan berani dalam sejarah dunia ya Sobat Bahana ya. Nah siapakah mereka? Nah sepanjang sejarah ada banyak sekali pemimpin dunia yang luar biasa. Namun hanya segelintir dari pemimpin dunia yang terkenal akan keberanian dan tekad untuk mencapai tujuan mereka. Bahkan dampak kepemimpinannya, para pemimpin hebat ini dalam sejarah dunia akan terus terasa di masa mendatang ya Sobat Bahana ya. Nah ini beberapa pemimpin dunia yang hebat, yang terkenal ya. Nah selain itu ada juga sebuah pemimpin hebat lainnya yang berhasil mempunyai kehebatan luar biasa. Nah siapakah mereka? Nah ini pertama pemimpin hebat dalam sejarah dunia ada Julius Caesar. Kaisar ya, ini di tahun 100 sebelum masehi dan 44 sebelum masehi ya. Julius Caesar ini adalah seorang jenderal, politisi dan penulis Romawi yang menjadi salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Romawi kuno. Dia berhasil mengubah tatanan politik Roma yang masih mati menjadi kekaisaran Romawi. Nah, Kaisar ini merupakan tokoh penting dalam sejarah dunia karena ia memimpin banyak kampanye militer yang sukses dan menyebarkan budaya, pengetahuan, tradisi Romawi ke seluruh dunia. Dia juga berhasil melakukan reformasi politik dan militernya termasuk penaklukan Galia. Namun ia juga dikenang karena kematian yang tragis di gedung senat Romawi di tangan para senator Romawi. Ya, begitulah Sobat Bahana ya. Kalau kita orang-orang sukses pasti ada pro dan kontra, pasti ada yang sayang dan ada yang benci ya. Itu sudah hukum alam yang terjadi di bumi ini ya. Ya, terus Alexander the Great 356 sebelum masehi sampai 323 sebelum masehi. Alexander the Great adalah raja Makedonia yang memimpin salah satu penaklukan terbesar dalam sejarah dunia kuno. Alexander tidak pernah kalah dalam pertempuran ya. Di usia 30 tahun, dia memperluas kerajaan hingga ke wilayah terjauh. Dia pun mendapatkan julukan agung karena berhasil menaklukkan wilayah semenanjung Balkan, Mesir hingga wilayah yang sekarang menjadi Pakistan. Oke, terus ada Cleopatra 7 ya, di tahun 69 sampai 30 sebelum masehi. Cleopatra 7 terkenal karena kecantikan serta keterampilan politik dan kecerdasannya. Dia adalah Firaun terakhir kerajaan Ptolemeus Mesir kuno ya, Sobat Bahana ya. Dia memainkan peran penting dalam politik Romawi secara aktif pada masanya. Dia bersekutu pada pemimpin Romawi yang berkuasa. Pemerintahnya menandai berakhirnya era Helenistik di Mesir ya. Dia juga dipresentasikan sebagai prototip femme fatale romantis yang tidak

keserakahan dan keinginannya yang tak terpuaskan untuk memperluas kerajaan Prancis akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Oke, ya, lanjut lagi satu lagi Queen Elizabeth 1533 sampai 1603. Queen Elizabeth I adalah salah satu pemimpin paling sukses dalam sejarah Inggris. Era Elizabeth dianggap sebagai salah satu era paling monumental ya dalam sejarah Inggris, karena pada saat itulah Inggris muncul sebagai kekuatan terkemuka di Eropa. Nah, sebagai putri Raja Henry VII yang terkenal adalah yang kejam, dia berhasil mengamankan negaranya dari ancaman dalam negeri yang dan luar negeri ya, serta memperluas pengaruh Inggris ke seluruh dunia. Nah, Ratu Elizabeth mengandalkan keberanian dan kecerdikan untuk menyatukan rakyatnya demi tujuan bersama menuju kebersamaan dari tahun 1558 hingga 1603. Oke, itu 5 dulu kita bahas ya Sobat Bahana. Kita sisakan 5 lagi, nanti kita akan kembali lagi ya. Setelah kita nikmati dari... Oke, ada Raisa, Roni Parulin ya. Tetap

那你这会儿，哎呀，那公公吧，我这个也应该明白。

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh, Win, BTW abis ini

0: Ini kamu langsung pulang atau gimana?
1: Langsung pulang deh kayaknya, Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
0: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
1: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
0: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
0: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Justru, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo, atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu Tesca yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safii nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

nasib baik bab lalang saya bapak aku. Kalau jadi bapak aku, ha, dia baru. Ha, kalau jadi bapak kau, ha, kenapa? Aku suruh mak aku minta cerai.

0: I know you're gonna dig this.
1: 100.2 FM. Ya, masih di sini Sobat Bahana. Sebelum kita ke Tupat, ya, kita mau dengerin dulu nih, masih ada informasi tentang Bahana B5 ya. Ya, kita lanjut ke Mahatma Gandhi, ke India sana ya Sobat Bahana. Dia adalah seorang pemimpin spiritual dan politik India yang menentang pemerintahan Inggris di India. Nah, ini di tahun 1849-1948 ya, yang pada akhirnya membantu negara tersebut mencapai kebebasan dari pemerintah kolonial. Gandhi dikenal dengan perjuangan yang dalam memperjuangkan kemerdekaan India dari kekuasaan kolonial Inggris melalui pendekatan damai dan tanpa kekerasan. Pendekatan yang damai telah menginspirasi gerakan global untuk perdamaian, hak-hak sipil, dan perlawanan tanpa kekerasan. Oke, pemimpin selanjutnya ada Winston Churchill, 1874-1965. Winston Churchill adalah seorang politikus dan pemimpin militer Inggris yang memimpin Inggris selama Perang Dunia Kedua. Churchill dianggap sebagai pahlawan perang karena mampu memimpin dengan pendekatan yang dinamis untuk menyatukan negara dan membawa Inggris menuju kemenangan dalam menghadapi tantangan besar. Kepemimpinan yang kuat dan karisma yang menginspirasi membantu Inggris untuk mengatasi masa-masa sulit selama perang dan menjaga semangat perlawanan. Oke, ya, dari Churchill kita ke Nelson Mandela di tahun 1918 sampai 2013. Nelson Mandela adalah mantan presiden Afrika Selatan yang pertama kali terpilih secara demokratis. Nelson Mandela mengabadikan seluruh hidupnya untuk melawan apartheid di Afrika Selatan. Dia dipenjara selama hampir 30 tahun karena ini ya. Ya, bahkan setelah itu ia muncul sebagai pemimpin rekonsiliasi dan pengampunan. Mandela menjadi sosok yang dicintai di seluruh dunia karena kepemimpinan dan komitmennya terhadap perdamaian dan rakyatnya. Karyanya menghancurkan warisan apartheid dengan memerangi rasisme dan institusi ya, serta kemiskinan dan kesenjangan. Ia menjadi presiden pertama di Afrika Selatan. Oke, lanjut lagi Abraham Lincoln ya, di tahun 1809 dan 1865. Sebagai Presiden Amerika Serikat ke-16, Abraham Lincoln ini berjuang keras selama masa pemerintahnya untuk menyatukan negara yang terbelah oleh perang saudara. Dia dikenal karena kepribadiannya yang rendah hati dan gaya kepemimpinan yang tenang. Salah satu tindak tanduknya yang paling terkenal adalah penerbitan proklamasi emansipasi pada tahun 1863 yang mengakhir perbudakan di wilayah Konfederasi. Ya, yang ke-10 ada Martin Luther King Jr. Ini di tahun 1929 sampai 1968. Martin Luther King Jr. adalah seorang pemimpin hak sipil Amerika yang terkenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan kesetaraan ras di Amerika Serikat. Melalui pidato-pidatonya yang inspiratif dan pendekatannya yang non-kekerasan, dia menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Martin Luther King juga menjadi pemenang termuda hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1964. Oke, itu dia informasi di Bahana B5 ya Sobat Bahana ya. Tapi indikatornya ada 10 bukan 5 lagi ya. Ya, selamat siang jelang sore buat semuanya. Kita jelang nanti ada gelaran tanah air setelah ini ya, dari jam 15 sampai jam 18 ya. Masih terus bersama saya Sandra. Oke, Sobat Bahana, kita lanjut ya. Ada saran-saran. Iya, kita pengen dengerin tadi ini anak ayam ya. Iya nih, yang lagi memelihara anak ayam di rumah. Iya, biar senang juga ini. sekarang burung berkicau ya Sobat Bahana. Kita pengen dengerin juga Nosa Lama nih dari Tupet ya, dengan anak ayam. Frank Tupet di album Plan B-nya, Platinum Edition ya. Oke, selamat sore buat semuanya. Tetap monitor di sini, di gelaran kita sampai jam 23 nanti malam ya Sobat Bahana ya.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

102 Urban FM. Ya, masih di sini di gelaran Tanah Air kita hadir ya, sobat bahana ya. Ya, dari jam 15 tuntas sampai jam 18 nih sore nanti. Nah, kita akan jalan-jalan nih ke Kota Riau.

Oh, Pekanbaru ya, sebut bahana ya. Nah, Kota Pekanbaru merupakan ibu kota dari Provinsi Riau yang mempunyai wilayah seluas 602,26 km persegi ya. Yang pada tahun 2002 mempunyai 8 wilayah pemerintahan, kecamatan. Kota Pekanbaru merupakan simpul tiga pertumbuhan ekonomi sekaligus pusat perkembangan seni dan budaya Melayu. Nah, dengan simpul segitiga strategis antara Indonesia, Singapura, dan Malaysia ya. Yang berdiri sejak 1784 ini tumbuh menjadi kota modern sekaligus pusat perdagangan jasa, pendidikan, dan juga pusat kebudayaan Melayu. Nah, penduduk Kota Pekanbaru sampai tahun 2020 adalah sebanyak 983,356 jiwa ya, juta jiwa. Administratif Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 83 kelurahan. Budaya Riau hampir sama dengan kebudayaan Sumatera, Malaysia, dan Singapura. Nah, ini disebabkan karena wilayah mereka berdekatan ya. Ini menjadikan suku kebudayaan khas daerah Riau didominasi oleh suku Melayu. Nah, adapun adat kebudayaan Melayu lah yang mengatur tingkah laku, kekuatan, dan juga kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di Pekanbaru. Kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh budaya-budaya umat Islam. Nah, corak budaya Melayu, corak budaya di Riau ditentukan oleh ciri dan sifat penampilan orang Melayu itu sendiri. Oleh karena itu, pembicaraan corak budaya ini tidak lepas dari sifat ciri penampilan orang Melayu itu sendiri ya. Salah satunya, Melayu adalah orangnya pemalu. Undang-Undang Hamidi mengatakan, orang Melayu tradisional punya penampilan pemalu, malu dipandang sebagai harga diri. Kalau malu sudah hilang hidup, itu seperti binatang katanya ya. Nah, sifat pemalu menghasilkan tingkah laku yang terpelihara. Tingkah laku terpelihara yang dimiliki oleh Melayu menunjukkan bahwa orang itu tidak mau berbuat semena-mena. Karena maksudnya kalau dia berkuasa, dia malu korupsi, malu kolusi, dan malu nepotisme. Dalam berbagai situasi, dengan kata lain, orang pemalu tidak akan pernah KKN. Nah, wujud kebudayaan di Provinsi Melayu, rumah adat ciri khas budaya Melayu adalah dinamakan Selaso Jatuh Kembar ya. Rumah ini merupakan tempat tinggal yang digunakan oleh para datuk dan pemangku adat rumah ini ya. Nah, menjadi salah satu unsur kebudayaan Kepulauan Riau. Dengan aksen-aksen yang menghiasi rumah adat ini semua berhiaskan ukiran dengan ukiran yang mempunyai corak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Di dalam rumah adat ini dilengkapi pula dengan balai adat di mana ruangan ini dipergunakan untuk melakukan pertemuan dan musyawarah. Oke, lanjut kita ke pakaian adat menjadi bukti budaya Riau ya. Dengan adanya pakaian adat ini menunjukkan bahwa Melayu Riau mempunyai kebudayaan Melayu yang maju karena memiliki pakaian adat yang bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan. Nah, untuk pria menggunakan pakaian adat berupa baju kurung cekak musang atau biasa disebut dengan baju kurung belanga. Tampilan bentuk busana ini mirip dengan baju muslim yang dipadukan dengan celana panjang yang longgar, kemudian dilengkapi dengan sarung dan kopiah. Sedangkan untuk wanita menggunakan kain berupa gaun ya, baju kurung, leboh, kedua pakaian ini merupakan salah satu warisan budaya Riau yang sering digunakan pada upacara adat atau pernikahan. Nah, tampilan dari pakaian adat ini sangat tertutup dan panjang. Hal tersebut menunjukkan nilai-nilai kesopanan yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Dengan desain yang sederhana, menjadikan pakaian ini sangat erat dengan gaya pakaian Melayu, sementara motif yang dimiliki sangat khas dan kental akan tradisi Melayu. Oke, itu dia beberapa dulu kita bahas ya Sobat Bahana. Nanti kita akan kembali lagi ya. Tentunya masih bareng kita di gelaran tanah air ya. Oke, kita nikmati ada nuansa dari Tofu, ada Cinta Abadi ya. Spesial nih buat nuansa-nuansa lama ini. Oke, selamat sore buat semuanya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: iya biasa.
1: Ambo nyobali cincin ah, haluan yolo. Nah ambo pakai kukaiku jutu ari. Jan pilih na jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah kopitia, Bali na rancak modelnya di.
2: Jadi uan, deh elo udah koe. Ini mau cak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan koko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasal. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
2: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
2: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimana tampaknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
3: Assalamualaikum. Ambo mak lepo?
4: Yo etek gadai.
3: Ring sana kesadonyo. Hari Minggu pagi ko awak mendengarkan Minang Meimbau.
5: Minang Meimbau
3: di 100.2 Bahana FM rancak mana?
4: Ring sana saling ka nagari, kisah batuka akaba apo kejadian di Jorong Nagari masiang-masiang.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.

100,2 Bone FM. Ya, sobat bahana, kita lanjutkan kembali ya tentang gelaran Tanah Airku. Masih membahas tentang tempat-tempat seni dan budaya ya, seni dan budaya dari daerah Riau atau Provinsi Riau Pekanbaru ya, sobat bahana ya. Ya, tadi agak kecepatan ya kita. Oke, lanjut sobat bahana. Ini kalau untuk senjata yang ada di Riau ya, ini senjata tradisional di provinsi ini dinamakan pedang jenawi. Pedang ini biasanya digunakan oleh panglima perang, sedangkan para prajuritnya menggunakan kelewang sebagai senjatanya. Dan tari tandang ini sebagai tari tradisional ya, salah satu ciri khas kebudayaan Riau. Pada tari tradisionalnya, tarian ini dinamakan tari landak. Tarian ini biasanya ditampilkan oleh seorang laki-laki, beberapa perempuan. Selain itu, tarian ini ditampilkan dengan beberapa musik dan alunan lagu. Tarian ini merupakan tari pergaulan yang sangat digemari di daerah Riau. Lanjut, alat musik gambus ya. Ini Riau adalah satu wilayah yang strategis, memiliki banyak budaya-budaya warisan kerajaan yang pernah mendudukinya. Salah satu warisan budaya khas Riau tersebut adalah alat musik gambus ya. Gambus merupakan alat musik dengan menggunakan senar yang memiliki bentuk mirip dengan gitar. Nah, bedanya lubang pada alat musik gambus ini ditutupi dengan menggunakan kulit kambing atau kulit ikan pari. Oke, ya, untuk terakhir ada bahasa untuk daerah Riau ya, sobat bahana ya. Kalau bahasa untuk daerah Riau, ini kaya akan kebudayaan lahir pada beragam suku bangsa. Bahasa daerah yang digunakan dalam keseharian menggunakan bahasa Melayu Riau. Nah, bahasa ini mirip dengan bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa ini sebagai akar bahasa Indonesia yang sesuai dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Oke, itu untuk seni dan budaya dan juga adat istiadatnya ya, sobat bahana ya. Oke, ya, nanti kita akan bahas lagi dengan pembahasan yang lain, tentunya masih menyangkut daerah Pekanbaru dan Riau ya. Ya, oke, kita punya Ungu, Cinta Dalam Hati di album Untukmu Selamanya. Spesial buat sobat bahana yang masih monitor bareng kita di sore ini ya, yang mau keluar menikmati akhir pekan bersama orang-orang tersayang, atau mau menggelar lagi dagangannya di sore ini ya, yang ada di pasar kuliner dan juga simpang 4 Padang Panjang. Semoga lancar dan laris manis buat semuanya.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dimas sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Dimanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh Dinda kan di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong mie bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los 2, Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah demonarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja, udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh presi kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853 6335 9398.

0: 0852 6396 7311.
1: Chicken dia gadang murah lama dana.
2: Assalamualaikum. Ambo mak lepo.
3: Jual etek gadai.
2: Bingsana kesadanya. Hari Minggu pagi ko, awak mendengarkan Minang Meimbau.
4: Minang Meimbau.
2: Di 100.2 Bahana FM, Rancak Bana.
3: Bingsana salingka nagari, kisah batuka kaba apo kejadian di Jorong Nagari masyang-masyang.

0: Nice work, guys.
1: Thank you. Radio. Radio apaan? Nenek saya.

0: masih lawan Seven. Iya jelas bukan dong. Radio yang ini nih.
1: Radio. Radio Rock on Air memberikan kamu informasi tentang tempat-tempat wisata yang menarik dikunjungi. Radio Rock on Air setiap minggu jam 1 siang hanya di 100,2 Bahan FM Rancak Bana. Radio Rock on Air.
2: Radio Rock on Air.
3: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni kami

jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran. Khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person Yosti Tawakal, nomor telepon 0812-6692-8234 dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran. SMPQ Cahaya Al-Quran, generasi pengawal Al-Quran, pemimpin masa depan.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
0: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
1: Upi,
0: yo,
1: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
2: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
1: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
2: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik. 100,2.

100,8 FM. Aku masih cinta. Iya, sudah nganterin kita juga dari jam 17 lewat 36 menit di studio kita di saat ini ya, Sobat Bahana. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita di sore ini. Dan tadi kita udah menerangkan juga ya, membahas tentang seni dan budaya yang ada di Pekanbaru Riau. Nah, sekarang kita akan coba ya membahas nih makanan atau kuliner yang ada di Provinsi Riau ya, Sobat Bahana ya.

0: Nah, Riau adalah salah satu daerah di kawasan Pulau Sumatera yang mempunyai beragam makanan unik. Nah, ini ada banyak makanan khas yang bisa diolah sedemikian rupa mampu menggugah selera pencicipnya. Nah, Sobat Barang masih penasaran ya, ini ada rekomendasi makanan khas Riau yang wajib kita coba kalau mampir kita ke sana ya. Karena kalau kita datang, pasti langsung bisa dicoba apa makanan-makanan yang ada di daerah Riau. Oke. Nah, yang pertama ada mie sagu. Nah, sesuai namanya, alih-alih berbahan dasar tepung terigu ya, seperti mie pada umumnya, mie sagu justru terbuat dari sagu yang kaya manfaat dan bertekstur unik.
1: Kau juga ungkapkan rasa sayang.
0: Nah, wisatawan dan masyarakat lokal kabarnya sangat menggemari makanan ini karena rasanya enak dan beragam ya. Menu pendamping yang ditawarkan itu ikan teri sambal goreng, tauge, rebus, dan daun kucai. Nah, yang kedua ada mie lendir ya, Sobat Bahana ya. Oke. Meskipun namanya agak menimbulkan kesan yang gimana ya, ternyata mie lendir enak banget ya. Menu ini dinamakan mie lendir karena tekstur kuahnya yang kental. Kita dapat menikmati olahan mie kuning, telur rebus, tauge, dan potongan cabai rawit di mana kita dan kapan saja ya. Namun hidangan seperti ini jelas menggugah selera disantap kala hujan membasahi bumi. Ya, terus ada lagi mie tarempa. Ini merupakan makanan khas Riau yang terbuat dari mie juga, mie kuning ya. Biasanya masyarakat yang menyajikan hidangan ini dengan telur udang, toge, kecap, dan taburan cabai rawit. Nah, kita dapat menikmati mie tarempa ini dalam dua genre, yaitu mie tarempa kuah dan mie tarempa goreng. Keduanya sama-sama enak dan pantang kita lewatkan ketika sedang berkunjung ke Riau. Ya, terus ada lagi sup tunjang ya, Sobat Bahana ya. Bisa dibilang sup tunjang adalah salah satu makanan khas Riau paling terkenal yang rasanya pantang untuk dilewatkan ketika kita bertandang ke daerah ini. Nah, basically sup tunjang adalah sup berisi kaki sapi di tulang yang disajikan ya. Kita bisa menggigit dengan halus ya, dengan nikmat sambil menyasap kuah kaldu yang begitu gurih serta mempunyai cita rasa yang sangat kuat banget ya. Oke, lanjut lagi Sobat Bahana, ada sup dan sate rusa. Nah, jika di biasanya nih Sobat Bahana ya, sup sate rusa ini di

akan jika biasanya sup dan sate diramaikan oleh daging ayam, Ance, kita mau ke Riau lagi, kita akan menemukan hidangan sup dan sate rusa yang populer di daerah tersebut. Daging rusa diolah sedemikian rupa sehingga beraroma wangi, berstruktur lembut, menimbulkan kesan yang sangat manis digigit dan mengeluarkan rasa rempah yang mampu menggoyang lidah. Nah, ada lagi nih gulai ikan patin ya, sebut bahannya ya. Ini kita akan menemukan kuah kental berwarna oranye kekuningan yang rasanya gurih dan asin. Potongan ikan patin pun besar hingga kita bisa puas untuk menyantapnya. Nah, gulai ikan patin dapat kita temukan dengan mudah di rumah makan manapun. Nah, pada umumnya ya, warga lokal mengonsumsi hidangan ini bersama nasi putih dan nasi dan sayur ubi. Oke, lanjut sebenarnya ada gulai cipuy. Nah, tak hanya patin ya, masyarakat Riau juga mengolah siput menjadi gulai bercita rasa tinggi dan menarik untuk dikonsumsi ya. Salah satu caranya untuk menyantap makanan ini adalah mengeluarkan daging dari cangkangnya. Iya, ini kalau di sini namanya langkitang ya, sebut bahannya ya. Oke. Ya, kalau di daerah Jawa itu namanya cucut ya. Oke. Tutut. Ya, ikan selain asap ya. Ikan selai asap ini adalah jenis ikan paling disukai oleh masyarakat Riau. Biasanya warga lokal mengolah ikan satu ini dengan cara digulai atau dipindang ya. Namun sebelum melalui dua proses tersebut untuk menciptakan teksturnya, ikan selai pindang ini melakukan metode pengasapan terlebih dahulu. Inilah yang membuat ikan selai awet ini dijadikan oleh buat tangan, oleh-oleh ya, sebut bahannya ya. Nah, ini ada lagi ikan baung asam ya, sebut bahannya ya. Dengan kuah asam yang pedas memikat, kita bisa menyantap ikan tanpa duri yang kaya akan vitamin dan gizi ya. Biar semakin nikmat, kita dapat memakan ikan baung asam pedas dengan nasi putih hangat. Ya, yang ke-10 ada ikan cuka. Ini pada dasarnya digunakan menghadirkan hidangan ini ya. Ikan tenggiri rasanya kayak akan rempah, sedikit pedas dan tentunya sangat enak untuk disantap. Oke, itu dia hidangan-hidangan kita di sore ini ya, sobat bahana ya. Kalau masih ada waktu nanti kita bisa bahas lagi yang lainnya. Tentunya masih tentang kuliner yang ada di Provinsi Riau atau Pekanbaru ya. Ya, ada dalam hati saja kita hadirkan yang suka dengan warna, kelompok band warna ya. Ya, selamat sore buat semuanya.

102.7 FM. Ya, Sobat Bahana, kita masih di gelaran tanah air kita ya di sore ini. Dan kita udah jelang juga untuk close ya. Tapi sebelum kita close, kita bahas sedikit lagi ya Sobat Bahana ya. Ini ada masih membahas tentang makanan ya. Ini ada ikan cukai ya Sobat Bahana. Ini pada dasarnya ikan cukai ini juga menghadirkan hidangan. Ini adalah ikan tenggiri. Rasanya, rasa rempahnya terasa banget, sedikit pedas dan tentunya sangat enak banget untuk disantap ya. Ya, terus ada lagi pengenan nasi lemak. Nah, nasi lemak sebenarnya nggak berbeda jauh dengan nasi uduk atau nasi yang ada di Kota Padang ya. Kita bisa menyantap nasi ini dengan ikan teri goreng, telur sambal irisan, mentimun, daging dan juga kacang panjang. Itu ada lakse kuah juga. Ini pecinta santan nih bisa juga menikmati bihun ya. Iya, iya. Ini tak hanya enak, juga merasakan enak kuahnya, campuran manis, pedas, ketumbar, beragam rempah lainnya. Terus ada lepat Bugis ya, Sobat Bahana ya. Oke, ada dodol kedondong juga. Ini orang Riau bisa lalu menjadi dodol yang rasanya manis dan teksturnya legit ya. Kalau kita bingung ingin membawa buah tangan, apa dodol kedondong ini bisa menjadi pilihan pertama. Nah, pastel ikan patin. Nah, alih-alih isi telur wortel ya Sobat Bahana ya. Oke. Ini juga bisa diolah menjadi pastel ya Sobat Bahana ya. Oke. Terus juga dodol kedondong, wah bagus juga. Terus ada bolu kemojo. Nah, ini juga bisa dijadikan momen penting ya, seperti lebaran, hajatan, ini akan hadir ya untuk pelengkap hidangan ya. Bolu kemojo, kue bangkit ya. Ini teksturnya lampu yang rapuh alias mudah dikunyah. Ini juga bisa dapat sensasi kue lebaran ya, yang bisa disajikan setiap acara lebaran atau hari-hari tertentu. Roti jala, inilah bentuk menyerupai jala ikan, pada umumnya menyerupai Riau masyarakat Riau menyantap cemilan satu ini dengan kuah kari atau campuran durian. Nah, ini lanjut keripik nanas, terus juga ada amplang tenggiri ya Sobat Bahana ya. Ini merupakan cemilan dan makanan pendamping nasi yang terbuat dari ikan tenggiri dan mempunyai teksturnya. Rasanya asam, gurih dan sangat enak di lidah. Nah, itu dia Sobat Bahana ya, contoh makanan khas Riau atau Pekanbaru yang bisa kita kepoin, yang bisa kita nikmati kalau kita ke Pekanbaru ya. Ya, semoga ini juga bisa menjadi acuan buat kita, atau ya pengen makan apa ya kalau kita ke Pekanbaru, jadi nggak bingung-bingung lagi ya mau mikirin makan apa. Itu dia contoh salah satu. Ada beberapa tadi ya Sobat Bahana ya, ada 20. Oke. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya. Jumpa lagi di lain kesempatan, insya Allah minggu Sabtu depan ya Sobat Bahana ya. Semoga kita sehat dan kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Besok kita jumpa lagi di subuh ya Sobat Bahana ya. Iya. Ya, ada persembahan terakhir dari Ahmad Dhani dan Diplong Star, Bebaskan. Nah, oke. Okay. Selamat sore buat semuanya. Sanda pamit. Setelah ini ada Pak Prajen nemenin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lady, lay on the Amidari,
1: Anda and the Backbone,
0: Anda and the Backbone. Hai semua sahabat semua yang ada di mana saja, jangan lupa untuk dengerin 100,2 Bahana FM, Pancet Bahana.

0: sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina wa habibina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, masyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Allah Azza wa Jalla pertemukan kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sebuah kisah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi tema kita saat ini adalah menteladani dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini adalah nabi yang keenam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita dulu hafalan waktu masih madrasah ibtidaiyah itu biasanya dibuatkan syair hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahimu kullu muttaba. Ini Nabiullah Ibrahim nomor 6. Ya, hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahim kullu muttaba. Ini nomor yang keenam. Sebelum kita membahas tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita terlebih dahulu melihat latar belakang negeri di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam diutus. Sebuah negeri bernama Babil atau Babilonia, dan juga negeri bernama Haron atau dalam sebutan lain disebut Hiron. Itu adalah negeri yang subur, yang makmur, rakyatnya sejahtera dengan hasil pertaniannya, rakyatnya sejahtera dengan hasil perdagangannya, tidak ada inflasi keuangan, ya, suku bunga seimbang, suku bunga keuangan seimbang, dan semua ekonomi pun stabil. Tapi satu hal yang terjadi di sana adalah dengan subur dan makmurnya, dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang mereka rasakan, mereka bukannya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak hanya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peribadatannya, justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kekufuran-kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah berlaku sunnatullah, di mana ketika masyarakat, ketika sebuah umat, sebuah komunitas, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan berbagai kenikmatan, kemudian mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka hidup dalam kesyirikan, mereka hidup dalam kekufuran, mereka hidup dalam kemaksiatan, mereka hura-hura dan foya-foya meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berlaku hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dikuasakan kepada mereka seorang penguasa, kepala negara, dan pejabat-pejabat yang ada di negeri tersebut yang berlaku zalim, yang berlaku kejam, yang berlaku buruk, jelek, melebihi kejelekan dan keburukan para rakyat dan masyarakat serta penduduk negeri tersebut. Karena memang penguasa, wakil-wakil rakyat itu dipilih oleh rakyat. Ketika rakyatnya buruk, pasti mereka akan memilih yang lebih buruk agar keburukan itu tetap lestari. Karena mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka raja yang menguasai mereka, kepala negara yang menguasai mereka, bukan hanya berbuat zalim, bukan hanya berbuat kejam, tetapi raja tersebut memanfaatkan kebodohan penduduk negerinya dengan memaksakan kehendaknya agar penduduk negerinya menyembahnya, mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa masyarakatnya rusak, kepala negaranya juga super rusak. Di negeri yang seperti inilah Nabiullah Ibrahim alaihissalam lahir. Di mana kesyirikan merajalela, ya, kekufuran terjadi di mana-mana, kemaksiatan sudah merata dari mulai rakyat sampai pejabat, dari rakyat jelata sampai penguasa dan kepala negara. Nabiullah Ibrahim lahir. Kemaksiatan kesyirikan merata, bukan hanya dalam masyarakatnya, bahkan di dalam keluarganya, orang tuanya sendiri. Bukan hanya penyembah berhala, tapi orang tuanya adalah penyedia, produsen, pembuat berhala. Di mana para penduduk negeri yang ingin memiliki berhala, memiliki sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, pesannya ke orang tua Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang tuanya yang namanya Azar, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam beranjak dewasa, mulai balig, maka hati beliau sebagai seorang manusia yang masih memiliki fitrah insani, ya, rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala terusik. Hatinya tersayat melihat kemaksiatan, kesyirikan dan kekufuran di masyarakatnya, di sekitarnya, bahkan dilakukan oleh keluarganya, oleh orang tuanya. Tersayat, sedih beliau melihat keadaan umatnya. Dan seharusnya seperti ini pula orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang sudah mengatakan diri sebagai orang-orang yang ittiba terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat kemaksiatan, melihat kekufuran, melihat kesyirikan, harus teriris sedih hatinya ketika melihat masyarakatnya bergelimang kekufuran, kemaksiatan dan kesyirikan. Malam-malam beliau lalui dengan perenungan, mencari strategi, mencari metode, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa saya lakukan untuk merubah umat saya. Itu yang dipikirkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap malam demikian beliau mencari cara, mencari ibroh, pelajaran, apa yang kira-kira bisa masuk untuk disampaikan kepada masyarakatnya, bahwa apa yang mereka lakukan selama ini, menyembah bintang-bintang, menyembah berhala, itu adalah merupakan kesesatan. Di siang harinya Nabi Ibrahim alaihissalam dilalui dengan penuh sayatan hati, kepedihan, karena melihat masyarakatnya yang bergelimang dengan kesyirikan. Maka Nabi Ibrahim pada akhirnya memutuskan, dan ini juga sebagai satu contoh bagi kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai berdakwah kepada keluarganya, dalam hal ini kepada ayahnya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Memulai dakwah dari keluarganya. Nabi Ibrahim memberanikan diri datang kepada

ayahnya. Nabi Ibrahim dengan kata-kata yang sopan, dengan sikap yang lembut, beliau menyampaikan kepada ayahnya, "Ya abati." Ini Al-Quran menggunakan bahasa yang sangat indah, "Ya abati." Padahal di dalam bahasa Arab cukuplah ketika mau mengatakan "Duhai ayahku," cukup dengan kalimat "Ya abi." Ya, tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata "Ya abati," menunjukkan kehormatan yang sangat tinggi seorang anak kepada orang tuanya, menunjukkan kesantunan dan kesopanan yang sangat tinggi dari seorang anak kepada orang tuanya, dan kemanjaan seorang anak kepada orang tuanya dengan harapan, dengan kata-kata yang lembut, yang bermanja ria seperti itu. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam diterima. Ya. Kalau kita di dalam bahasa Indonesia ada ayah saja, ada juga aduhai ayahanda tercinta. Itu yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Saya memiliki pengetahuan. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat aku sebagai nabi, sebagai rasul, dan diberikan aku wahyu, diberikan pengetahuan yang engkau tidak memilikinya. Dan jikalau engkau mau, aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Ini yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim juga menasihatkan kepada orang tuanya, "Ya abati, aduhai ayahanda tercinta, la ta'budi syaiton, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitona kana lirrahmani asiya," karena sesungguhnya setan itu teramat sangat bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyampaikan bahwa dakwah beliau bukan untuk menggurui, dan dakwah beliau bukan untuk mendurhakai kepada orang tuanya. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ibrahim? Nabiullah Ibrahim mengatakan, "Ya abati, aduhai ayahanda tercinta, saya melakukan ini semuanya inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman." Saya takut, ananda takut, kalaulah ayahanda tetap dalam kesyirikan dan kekufuran, ayahanda akan mendapatkan azab yang pedih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada orang tuanya. Karena ketakutan Nabiullah Ibrahim akan siksa yang akan ditimpakan kepada dia ketika dia tidak segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mentauhidkannya, beriman kepadanya, dan taat kepadanya. Jadi bukan karena untuk menggurui, karena kebetulan pulang dari pesantren kemudian sudah hafal berbagai ayat dan hadis, dan ingin menyampaikan bahwa saya sudah sukses meraih gelar S1 ataupun S2 bahkan doktor, bukan karena itu. Tapi karena takutnya seorang anak akan ditimpakannya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang tuanya. Ini juga yang harus menjadi acuan kita ketika kita mendakwahkan keluarga kita, khususnya mendakwahkan orang tua kita. Takut ku anfusakum wa ahlikum naro, jangan sampai mereka tersentuh silatan api neraka. Kemudian setelah Nabiullah Ibrahim memberanikan diri dengan kata-kata yang sopan dan lembut, ya, dengan penghormatan yang luar biasa kepada orang tuanya, dengan alasan-alasan yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan satu ujian yang sangat besar. Orang tuanya tidak kemudian menerima apa yang didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan orang tuanya dengan nada yang tegas, lugas, mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La ilam tantahi," kalau engkau tidak berhenti dari dakwahmu, kalau engkau tidak berhenti dari mendakwahkan dakwahmu kepadaku, "la arjuman."

0: pasti aku akan melemparimu dengan batu. Dirajam, rajam itu melempari batu dengan batu-batu segenggaman ya, sebesar kepalan tangan. Ini ancaman orang tuanya. Setelah sudah berkata yang lembut, sopan dengan hujah yang jelas, ternyata Nabi Ibrahim mendapatkan ujian, tidak diterima, bahkan orang tuanya mengatakan, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? Apabila engkau tidak berhenti dari dakwahmu, pasti aku akan melemparimu dengan batu. Wahjurni maliya, dan silakan tinggalkan rumah ini, tinggalkan ayah, minggat dari rumah ini. Ini yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan bukan hanya itu, orang tuanya mengajak Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bahkan mengikuti Nabi Ibrahim kepada kekufuran, kesyirikan, sebagaimana orang tuanya telah berbuat menyembah berhala. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh kesedihan, tetapi juga penuh keteguhan, karena ini sudah merupakan konsekuensi dari dakwah dan konsekuensi sebagai seorang anak dan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana di lain sisi dia harus berlaku sopan, santun, berbakti dan memperlakukan dengan perlakuan yang baik kepada orang tua, tapi ketika orang tua sudah mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kekufuran, mengajak kepada kesyirikan, maka tidak ada kata lain memilih kepada Allah Subhanahu wa taala daripada memilih kepada orang tuanya ketika orang tuanya mengajak kepada kekufuran atau kesyirikan. Nabi Ibrahim pada akhirnya, baik ayahanda, kalau memang itu pilihan ayah, kalau memang ayah tidak mau menerima dakwah Ibrahim, Ibrahim tidak akan marah. Ketika ayah sudah memperlakukan kasar kepada Ibrahim, mengusir Ibrahim, mengancam Ibrahim akan dirajam oleh ayah, tapi Ibrahim tidak ada rasa benci kepada ayah. Bahkan dalam kepergiannya, Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, qola salamun alaika, ya, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, sa'astaghfirullaka rabbi innahu kana bi hafiya, aku akan tetap memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku tahu Allah Subhanahu wa taala sangat baik kepadaku. Karena Nabi Ibrahim ini kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim yakin Allah akan memberikan ampun kepada orang tuanya, ya. Wa atazilukum wa matad'una min dunillah, tapi maaf, Ibrahim akan meninggalkan rumah, meninggalkan ayah, dan meninggalkan semua yang ayah telah sembah. Ini keputusan. Wa'at urabbi asa Allah aku nabi tu'a irabbi syakiyah, dan aku akan tetap berdoa, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Ibrahim tetap mendoakan ayahnya agar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang anak. Tegas tetapi juga tetap santun dan lembut kepada orang tuanya. Tetap berdoa untuk kebaikan orang tuanya. Kalau ternyata tauhid dan sunnah tidak juga diterima oleh orang tuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang lain, ya, yang lebih tua daripada kita. Tentunya kita juga ketika berdakwah harus dengan santun. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari rumahnya dengan penuh kesedihan, karena sebagai seorang anak tentunya menginginkan orang tuanya mendapatkan hidayah, sebagai seorang anak bahkan juga menginginkan ada backing, ya, orang tuanya ketika berdakwah, ketika orang lain tidak menerima, paling tidak sebagai seorang anak menginginkan dia memiliki tempat untuk berteduh, ya, pulang kembali ke rumah setelah lelah berdakwah. Tapi ternyata ini tidak didapatkan oleh beliau. Tapi apa boleh buat, sebagai seorang dai, sebagai seorang mujahid, beliau adalah seorang nabi dan rasul, ya, walaupun darah menetes di medan juang pun beliau tidak akan mundur. Akhirnya beliau memilih untuk berdakwah ke masyarakat. Didakwahi masyarakatnya, setiap orang yang dijumpainya disampaikan kepada mereka untuk meninggalkan berhala-berhala, bintang-bintang yang selama ini mereka sembah. Berbagai argumentasi oleh Nabiullah Ibrahim sudah disampaikan, ya. Bintang-bintang itu tidak memberikan manfaat, bintang-bintang itu tidak memberikan mudarat, bahkan patung-patung yang kalian sembah selama ini tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat. Kok bisa kalian menyembahnya, kok bisa kalian meminta kepadanya? Dan pada akhirnya ketika mereka terpepet,
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: uang.
1: Iya, biasanya.
0: Abang nyoba beli cincin, nah. Haluan iyo lo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepik itu lewat.
1: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uang. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak bali, uang. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mak.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, gimana tampeknya tuan. Tunjuk alambo cie.
1: Kabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagagilah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752 85 57.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini mood poster.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.
3: Sholat isya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yalah di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bana, pendengar kami dimanapun Anda berada. Kembali ada Praja di Studio 04 Bana saat ini, yang akan temani Anda bermalam minggu, edisi malam minggu hari ini ya, tanggal 9 Mei 2026. Untuk mengawali jumpa kita di malam hari ini, akan kita dengarkan bersama Iwan Fals dengan lagunya yang cukup singkat, PHK. Semoga lagu ini akan melengkapi kebahagiaan kita di malam minggu yang

102,2 Bana FM Branca Bana. Demikian Yon Falls mengawali jumpa kita di malam yang cukup indah ya. Suasana di Padang Panjang tidak seperti malam-malam kemarin yang selalu diguyur hujan ya. Sepertinya malam minggu ini cukup cerah sekali di kota Padang Panjang. Namun cuaca dingin ya tetap menjadi ciri khasnya kota ya. Dan bagaimana di tempat Anda, terutama yang di luar kota Padang Panjang? Semoga di malam hari ini juga cuacanya cukup cerah sehingga malam minggu ini menjadi lebih asik tentunya, apalagi bersama

Baik, all right. Demikian Michael Jackson baru saja hadir ke ruang dengar Sobat Bana. Iya, Sobat Bana malam minggu ini mau kemana? Kalau nggak kemana-mana, ya stay aja di rumah ya. Dengerin Bana FM ya. Kita bersama di malam hari ini. Kali ini ada Tip Ink dengan Mawar Hitam. Semoga lagu ini juga akan menghangatkan suasana di malam hari ini ya.

0: Oh, teh mui. Alah siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basyo di ma kote. Eh, basyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak ke para luduonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti stadion mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo manjua pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang manjua perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ manjua aksesoris lo mah, caliak lah capek.

Weekend Woman, demikian baru saja Gun and Roses juga ikut hadir ke rounding Anda di malam ini ya. Menikmati malam minggu bersama teman-teman, keluarga, atau yang lagi kongkoy-kongkoy gitu ya. Pukul 20 lebih 30 menit saat ini jarum jam di studio Bahan Eva. Kita lanjutkan musik-musik rancek ini menghadirkan The Chan Shooters. Sembarang ini dengan Panggil Saja John. Demikian judul lagunya. Salam hangat selalu dan selamat mendengarkan.

0: Rupi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Ya, selamat malam untuk sobat Bana yang baru saja stay tune di 100,2 MHz atau dengerin Bana FM melalui streaming radio di belahan dunia manapun. Demikian tadi baru saja kita dengarkan Lucy Hale dengan lagunya Rajasthan ya. Telah hantarkan kita pada pukul 20:39 saat ini. Baiklah, mengungkapi keceriaan di malam minggu yang cukup cerah di kota kita Padang Panjang. Ada Padi dengan Sang Penghibur mendatang ini. Ya, selamat selalu dari Studio 04 Bana FM Branca Bana. Kita dengarkan bersama lagu ini. Selamat bermalam minggu sobat dimanapun.

0: Abi, aku ingin anak kita sekolah yang bukan hanya unggul akademik, tapi juga kuat hafalan dan akhlaknya.
1: Alhamdulillah, kita daftarkan saja ke SMP Kiu Cahaya Al-Quran. Sekolah full day dan boarding school dengan program unggulan Tahfiz 30 juz 8 bulan.
0: Masya Allah, 30 juz dalam 8 bulan. Aku ingin anak kita jadi generasi pengamal Al-Quran.
1: Insya Allah, disinilah tempatnya.
2: Penerimaan murid baru SMP Ku Cahaya Al-Quran tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Jadilah bagian dari generasi penghafal Al-Quran yang unggul secara akademik dan karakter. Bersiaplah melangkah menuju masa depan yang gemilang. Program unggulan dan kurikulum intensif Al-Quran Tahfiz 30 juz dalam 1 tahun, tahsin bersanad, memperbaiki bacaan sesuai kaidah tajwid, program takhasus, cetak hafizah muda hanya dalam 8 bulan, karakter building dan basic life skill, membentuk pribadi mandiri, tibun nabawi, dan program bahasa asing. Jejak alumni. Alumni kami telah membuktikan kualitasnya dengan melanjutkan pendidikan ke SMA Sumatera Barat, MA Arisalah, MAN PK Kota Baru, MAN Insan Cendikia, SMA Negeri 1 Padang, MAN Model, dan banyak sekolah favorit lainnya. Jalur pendaftaran dan beasiswa. Jalur prestasi, bebas uang pendaftaran, sertifikat, prestasi akademik non-akademik, minimal tingkat provinsi, hafalan minimum 5 juz mutqin dan siap tes, nilai rata-rata rapor 90, berkas fotokopi, KK, Padang Panjang dan sekitarnya, rapor kelas 5, pas foto 3x4, 3 lembar, jalur reguler, melengkapi berkas dan membayar uang pendaftaran, khusus anak yatim, gratis uang pendaftaran dan uang pembangunan. Statistik hafalan siswa 2 tahun terakhir 5-10 juz 53%, 1-20 juz 21%, 21-30 juz 26%. Lokasi kampus dan pendaftaran, silakan datang langsung ke alamat kami, Jalan Gatot Subroto, RT 9, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kampus Makkah atau Kampus Putri, Jalan Gatot Subroto, depan Perumahan Sago, Padang Panjang. Kampus Madinah atau Kampus Putra, Perumahan Sago, Kelurahan Ngalau, Padang Panjang. Kontak person, Yoski Tawakal. Nomor telepon 0812-6692-8234. Dan Yusrawati, nomor telepon 0852-6399-6477. Bisa kunjungi juga media sosial kami, Instagram dan Facebook @SMPQ Cahaya Al-Quran.

sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: kenapa polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

102,2 Bana FM Ranca Bana. Terima kasih Sobat Bana, Anda masih bersama Praja di Studio 04 Bana FM saat ini ya. Untuk temani Sobat sampai pukul 23 nanti. Sedangkan lagu-lagu Ranca telah dipersiapkan tentunya di malam minggu yang indah ini. Setelah tadi kita dengarkan Bryan Adams dengan Everything I Do I Do It For You, dan kali ini dari tanah Papua sana kita hadirkan Black Brother dengan Hilang.

102,2 Bane FM Branca Bane. Demikian Black Brother menghiasi malam minggu sobat dari Bahana di malam hari ini ya. Semoga terhibur ya dengan lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan kali ini kita akan menikmati bersama sebuah nomor cantik dari Club Projects ya, Anak Dara. Ya, selamat selalu dari Studio 04 Bahana FM. Semoga di malam hari ini sobat selalu berbahagia bersama keluarga ataupun sama rekan-rekan tentunya di malam hari ini.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang.

Ya, demikian tadi Iwan Fals dengan lagunya yang cukup manis sekali ya, yang terlupakan ya, sampai saat ini masih enak untuk didengar ya, tentu Sobat Bana ya. Dan kali ini kita ke nomor impor ya, lagu mancanegara yang akan disuarakan oleh Paul Young ya. Dan saya berharap lagu ini juga akan berkenan di hati Sobat Bana dimanapun menyimak Bana FM di malam hari ini. Dan tentu akan melengkapi kebahagiaan kita tentunya di malam minggu akhir pekan yang indah. Kalau di Padang Panjang saat ini begitu cerah, tidak seperti malam-malam kemarin yang selalu diguyur hujan. Nah, kali ini kita bisa berjalan-jalan kaki di kota Padang Panjang tentunya. Tapi nggak usah lah ya, kemana-mana, tetaplah di Bana FM di malam hari ini. Stay aja di rumah, stay aja di 100,2 MHz Bana FM Branca Bana. Paul Young, Every Time You Go. Demikian lagu ini diberi judul. Dan saya sangat berharap sekali lagu ini akan menghibur kita bersama, tentu di malam ini hanya bersama Bana FM.

Every time you go away, you take a piece of me with you. Demikian Paul Young ya. Setiap kali kau pergi jauh, kau membawa bagian penting dariku bersamamu katanya. Oke, Bana ya, dimanapun Anda berada di malam hari ini, setelah tadi Paul Young hadir ke ruang dengar Anda, saya pilihkan sebuah lagu dari Chris Patti Band ya, dengan satu judul yang cukup layak untuk kita simak bersama di malam hari ini. Kalau tadi Paul yang bercerita tentang Every Time You Go Away, dan kali ini ada kesalahan yang sama oleh Chris Patti Band. Oke, Bana, dimanapun Anda berada, ya kita simak lagu ini. Dan salam hangat selalu dari Studio 04 Bahana FM Rancabana.

Kesalahan yang sama telah hantarkan kita pada pukul 22 lebih 31 menit saat ini jarum jam di studio Bahana FM Sobat Bahana ya. Dan tentu kita masih ada waktu jelang pukul 23 nanti lebih kurang 25 menit ke depan kebersamaan ini tetap ada tentunya. Dan tentu akan kami hadirkan yang rancak-rancak selalu untuk sobat di malam minggu yang berbahagia ini. Dan kalau tadi Chris Patti dengan kesalahan yang sama, kali ini ada Siti Nurhaliza.

Medicine Bill dengan lagunya Request baru saja kita dengarkan bersama Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam untuk pendengar kami yang di akhir pekan ini, di malam minggu ini masih sibuk dengan aktivitasnya pejuang rupiah tentunya. Tapi gak apa-apa ya, harus ikhlas ya. Seperti para medis di Rumah Sakit Umum Padang Panjang, juga para medis di Rumah Sakit TRC Padang Panjang yang selalu menyimak Bahana FM ya. Salam hangat selalu. Begitupun bapak-bapak security yang ada di instansi pemerintah atau swasta yang masih setia dengan tugasnya di malam hari ini. Oh iya, tak lupa buat Bung Zainal and the gang-nya yang selalu setia dengan aktivitas dan tugasnya di Merah Building dan Mogot Jakarta Barat ya. Oke. Semoga di malam hari Bung Zainal tetap semangat ya, bersama timnya selalu kompak gitu ya. Oke. Dan tak lupa saya salami ya para bapak-bapak petugas transit Kota Padang Panjang yang masih berjaga ya di malam hari ini ya, terutama di Pasar Sayur Bukit Sulungan ya, dimana besok adalah hari pasar ya, tentunya tentu ramai ya. Dan tengah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menjaga ketertiban di pasar sayur kita. Ya, mudah-mudahan pasar sayur kita besok ramai ya, banyak hasil kebun yang dibawa ke pasar. Dan ya, ada rezeki untuk para bapak-bapak ibu petani hendaknya dengan harga yang lebih baik tentu ya, daripada minggu-minggu kemarin. Ya, Sobat Bahana, saat ini ya pukul 22:43 ya, kita masih di rangkaian musik-musik rancak di malam minggu yang berbahagia ini. Sebuah lagu lawas dari Ebit Gade akan kita dengarkan bersama. Semua pendengar pasti tahu dengan lagu ini ya, dan mungkin banyak yang hafal karaoke-nya juga bisa gitu ya. Nyanyi bersama di malam hari ini, sebuah titip rindu buat ayah gitu ya, yang akan disuarakan oleh Abid Gade. Kita dengarkan bersama, semoga suka dengan lagu mendatang ini. Tentu suka dong, harus dong ya, hanya di Bahana FM Rancak Bahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Ya, demikian General Drilling dengan We Don't Have to Say the Word. Dan akhirnya kita sampai pada persembahan terakhir di malam hari ini, Sobat Bahana, ya, untuk melengkapi kebersamaan kita di malam minggu yang indah ini. Sebuah lagu yang saya pilihkan dari Utali Kumahua, ya, dengan lagunya yang pernah ngehits beberapa tahun yang lalu dan mungkin sampai sekarang masih enak untuk kita simak bersama. Sebagai lagu penutup di jumpa kita, inilah Untuk Apa Lagi. Terima kasih atas kebersamaannya, selamat malam, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: صدق الله العظيم.
1: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.